0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, asam urat tuh kalau mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu,
3: butuh
1: Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan.
3: Taruh ya, 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah,

0: ada berapa Soman? Emang kan kita doang ini Soman.
1: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
0: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
1: Ah? Lagi ngapain?
0: Kaki balai pada copot ini kita pakuin ah.
1: Emang emang masih kuat gawe Kong?
0: Ya, ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
1: Uang bener kok.
0: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
1: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
0: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
1: Lah, bukan saya
0: Gundam.
1: Gundam bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan enggak percaya. Kiatan gitu. Emang ya namanya masih gagah, masih seger buger gitu, umur udah seabad lebih. Saya mah namanya rahasianya apa kok? Rahasianya Kong?
0: Enggak ada rahasia, cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya. Itu madu Yaman tuh yang spesial.
1: Madu Yaman?
0: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti itu manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
0: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uwan saya lagi gundam baik.
0: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
0: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Agar disemutin kagak, gak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu Kong?
0: Lah, apa gak? Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
1: Beli di mana Kong?
0: Beli di Redio. Di Redio no, Atakwa. Coba ya. Cono dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu Gonggong.
1: Iya.
0: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
1: Boleh cucu beli.
0: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
0: Lah, ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo, ada apa? Mau ngasih bansos apa-apa?
1: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompo lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
0: Ntar
1: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
0: Iya.
1: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
0: Amin.
1: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya. Saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 0,5 kg hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
3: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
3: iya,
1: gitu.
3: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
3: Jadi rasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11.
1: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
3: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim ah, gitu.
1: Gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
3: Iya. Emang gak ada yang gini, ada kata kita yang anu ntar kita beliin, yang paket apa tuh, 10 anu,
1: iya.
3: Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban itu sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram, kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah matiak mandi menusan sang ema. Malawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suarane reang apa cicik.
1: Ai, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing buah apa galawang dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, ari sirat dadine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
1: Empu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
1: Bio apa ci?
0: Bio HSA. Sing arane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ci.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tentung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kalau kita ingin senantiasa berbuat baik, mulailah dengan menata kehidupan kita, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu sudah hancur, sudah bejat, ya kasarnya bilang. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyasanya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak.
6: AM 13.6.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ketika banyak orang keinginan mereka untuk datang ke rumah kita, bersilaturahmi dengan kita, kita wajib bersyukur bahwa ini adalah merupakan kehendak Allah, yang tentunya ketika Allah memberikan kepada kita banyak tamu, banyak orang yang bersilaturahmi datang ke rumah kita, maka itu berarti Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ad-dhaifu 'alal qaum dakhala bi rizqi wa idza kharaja kharaja bi maghfirati dzunubihim." Apabila tamu datang kepada satu kaum, maka dia masuk ke kaum itu dengan rezekinya, dan apabila dia keluar, maka dia keluar dengan membawa ampunan dosa kaum itu.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat daripada apa? Mengucapkan salam.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 kenyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah.

0: Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Kata Muhammad bin Samak itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, "Jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan." Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya, kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti, nungguin dia, "Mana ini anak gua kagak ngirimin

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku innajasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku innajasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau namanya salat atau ayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Uh-huh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak.
3: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak
1: gitu. Oh, udah mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa, ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
0: Gagah,
1: Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: 5
0: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak, ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencerah-pencerah itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapnya. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-taqwa, ramah, berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah matiak mandi menusan ya sang ema. Malawang yang hilep kayak lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cici ke?
1: Ya wis, mana mancing?
0: Mancing buah apa kalawang yang dibuat?

0: Kau orang wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki. Lah, ari sirat dadine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia? Bocira-cira. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa ci?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ci.
0: Wa ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarinih. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
6: AM 1368.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08123618108 atau 021328168800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: guntin yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jual. Itu namanya hablir habalah. Habal bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Asep.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Beli di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.

0: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Boleh cucum ini tuh.
1: Boleh cucum ini.
0: Setengah itu tuh. Yeah. Cucu mau beliin lagi buat mukangin ya biar gagah. Perkasa. Boleh itu.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Namanya kalau ini kita bini masih hidup mak. Bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah, emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah, ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo, ada apa? Mau ngasih bansos apa-apa?
1: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
0: Ntar
1: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Atako dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat kong.
0: Amin.
1: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
5: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, jika kamu bersyukur bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Walain kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
7: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: kalau sapi namanya Tukul, kalau onta namanya Jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu, onta yang baik orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing gini ya, kambing sapi bawa, kambing bawa sapi, nah, dipukul sama bandot gunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar, dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini, kita sewa itu bandot satu hari, kalau yang punya berapa sewanya? Sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu. Boleh itu. Jadi bukan jual air mani, siapa tuh? Bandot. Kita sewa kambing bandotnya, sampai kita sewa satu jam, satu hari, berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Al-a'idillahumma satam min kuatin. Silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan. Kuatin pakai semangat, semua kekuatan. Takutnya bagaimana? Kekuatan yang ditaskis turihimu nabihi aduallahu aduakum. Kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi. Maka Nabi dikatakan uswatun hasanah. Maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh muslim masalah kawin, jualan kawin. Jualan kawin, nah rasul. Jualan yang lain, waduh, Pak, kalau kita membahas masalah ini, kita jauh banget, jauh, udah hapuk, jauh, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah, ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi, betul-betul memang persatu, wa atasimu bihabdillahi jami'an wa la tafar, waraku, satu. Pegang pimpinan, no, presidennya. Siapa? Umat Islam, pegang.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. وقالت اليهود عزير بن

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

0: الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.
1: إلا تنفروا يعذب

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah, dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah."

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.
1: Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin.
0: Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasulnya lebih pantas mereka mencari keridoannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هل امتلأت وتقول هل

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: كادو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشافعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Yang kami hormati Al-Mukarram Kyai Haji Amin Nur MA. Yang kami hormati para alim ulama, para penceramah, khususnya Bapak Kyai Haji Abdul Qadir Jailani dan Bapak Kyai Haji Saifuddin Amsir yang sebentar lagi insya Allah akan datang. Yang kami hormati sahib kami satu kamar, Kyai Haji Abid Marzuki MPD, dulu kawan kami, sekarang juga kawan kami, dulu di Riyadh Saudi Arabia satu kamar satu piring kalau makan, cuma baju aja bukan satu berdua. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik para santri, baik laki-laki maupun perempuan yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menyelenggarakan apa yang di Indonesia lazim disebut dengan haul. Haul itu artinya satu tahun, karena diperingati, diadakan setiap tahun. Maka sebenarnya peringatan kemerdekaan Indonesia itu juga boleh disebut haul. Karena diperingati setiap tahun. Kita mengadakan haul untuk berapa tadi? 87 ya ulama, khususnya Al-Maghfurlah Kyai Haji Nur Ali. Apa kira-kira tujuan kita? Apa kepingin dapatkan nasi box itu begini? Ya. Ini ibu-ibunya jauh sekali ya. Tapi lihat saya enggak, Bu? Suaranya. Jadi kalau jauh, ya dia melihat gambar saya. Saya enggak melihat dia, sama dengan lihat TV aja. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam sebuah syairnya, "Uhibbu as-salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah." Aku mencintai orang-orang yang saleh, kata Imam Syafi'i. Walastu minhum, padahal aku, kata Imam Syafi'i, tidak termasuk orang-orang yang saleh. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak termasuk orang yang saleh, itu apalagi kita. Tapi ini sikap tawadhu Imam Syafi'i. Makanya beliau tidak mau mengatakan saya ini orang saleh. Tidak ada orang salah cerita seperti itu. Ya. Makanya Rasulullah dalam rangka tawadhu ngajari tawadhu, kamu jangan mengatakan saya zina untuk saya. Nah, gitu. Tapi beliau mengatakan Suatu saat ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Bukan sebuah kebanggaan, saya tasyakur, saya bersyukur, saya adalah sayyidnya anak cucu Adam. Tapi dalam tangga tawaduk enggak mengatakan saya adalah sayyid. Enggak usah. Tapi orang lain dipanggil silakan. Imam Syafi'i enggak mengatakan saya orang saleh. Imam Syafi'i mengatakan walastu minhu, tetapi saya bukan termasuk orang yang saleh. Mengapa saya mencintai orang-orang yang saleh? Kata Imam Asy-Syafi'i, la'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan dengan mencintai orang yang saleh, di akhirat nanti aku akan mendapatkan syafaatnya. Itu Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Ada tiga kelompok manusia yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Tiga kelompok makhluk, siapa itu yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al malaika, para malaikat.
1: Yang belakang lihat wajah saya enggak? Lihatnya punggung doang. Nanti kalau ditanya bagaimana itu Pak Alim itu, Pak, enggak tahu, hitam. Mau lihatnya punggungnya doang. Ya. Yeah. Bilang aja putih gitu apa? Kumisnya dibuatnya udah putih gitu.
0: Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al malaika wal anbiya dan para nabi. Yang ketiga, was salihun dan orang-orang yang saleh. Berdasarkan hadis sahih ini dan berdasarkan Al-Qur'an, setelah Allah memberikan izin, maka orang-orang yang saleh akan diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Inilah mengapa Imam Syafi'i mencintai orang yang saleh, karena kepingin mendapatkan syafaatnya. Bagaimana mencintai orang saleh? Ketika beliau masih hidup, datangi itu orang yang saleh. Tanda cinta kepada orang yang saleh. Apabila orang yang saleh sudah meninggal, ini kita mengadakan haul, isinya apa? Kita membacakan Al-Qur'an. Pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang saleh. Kita mendoakan kepada orang-orang yang saleh. Ini pun bentuk cinta kita kepada orang yang saleh. Maka mudah-mudahan kita mengadakan pertemuan pengajian pada hari ini, pada malam ini. Ini merupakan tanda cinta kita kepada orang-orang yang siapa tahu. Ya, kita berdoa semuanya mudah-mudahan masuk surga seluruhnya. Tentu gak ada yang berdoa masuk neraka. Tapi gak tahu surga kita ini kelas berapa nanti, gak tahu. Bisa masuk aja, alhamdulillah. Tapi sekecil-kecil surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, inna adna manzilatin bil jannah, sekecil-kecil kapling di surga. Kalau di dunia sekecil-kecil kapling berapa, Pak? Tipe berapa di dunia rumah paling kecil berapa? 21. Bukan rumah kontrakan itu. Itu rumah tipe SS. SS sangat sempit, sangat sumpek. Sekecil-kecil kapling di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adna manzilatin fil jannah hadhihi dunya wa ashru amsalha. Segede ini dunia ini plus 10 kali lipatnya, jadi 11 kali dunia ini, itu surga yang paling kecil, surga yang paling melarat, yang paling kiri. 11 kali dunia ini, percaya gak Pak? Pernah kesana?
1: Iya.
0: Sebab yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi paling kecil. Bapak kadang-kadang ya Bekasi aja belum pernah injak seluruhnya. Apalagi Jawa Barat.
1: Ya.
0: Mungkin ada orang yang berkata, di mana Pak tempatnya itu surga yang paling kecil aja seperti itu? Kita ini sekarang ini ibaratnya seperti anak ayam yang masih dalam cangkang telur. Ini posisi kita sekarang seperti anak ayam yang masih ada di cangkang. Kalau diberitahu, hei anak ayam, nanti kalau sudah tiba saatnya, kamu mau atau enggak mau, kamu mesti keluar dari dunia kamu ini, dan kamu akan melihat dunia nanti lebarnya bertriliun-triliun daripada dunia yang kamu sekarang. Anak ayam yang beriman.
1: Anak ayam yang beriman.
0: Umpama beriman, percaya. Saya percaya. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong Anda orang yang tidak bohong. Percaya. Tapi anak ayam yang tidak percaya, yang kafir, mana mungkin? Ada dunia segede, lebih gede daripada dunia. Wong saya ini di sini sudah kesana kemari, sudah mancal-mancal, sudah luas, bukan main. Ini orang yang beriman karena yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya. Orang yang enggak percaya kepada apa yang disampaikan Rasulullah, mana mungkin ada dunia seperti itu? Yang percaya atau yang tidak percaya, kalau sudah tiba saatnya, mesti keluar dari dunia itu dan akan melihat betapa luasnya yang namanya akhirat. Itu baru kaplingnya segede 11 kali dunia ini. Belum fasilitasnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, sekecil-kecil fasilitas di surga. Bahasa mudanya, semelarat-melarat orang yang masuk surga akan di

dipembantu oleh Allah sebanyak 80 ribu pembantu. Kok tertawa Pak? Ini hadis loh. Bapak punya pembantu berapa sih? Kok tertawa ini? Hah? Wong satu aja kadang-kadang nggak nginep terus loh. Iya. 80 ribu pembantu, bingung sekarang kerja apa itu nanti? Bingung kan? Saya juga bingung. Kenapa? Memang surga itu belum bisa dibayangkan sekarang. Dalam hadis kunci Allah mengatakan, a'dadu li ibadiyas salihin. Saya siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga. Sifatnya segera bagaimana? La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia bagaimana? Pembantunya yang paling berat 80 ribu. Tadi dibacakan ayatnya oleh Kore kita. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga apa yang kau inginkan ada. Jangan khawatir, makanya ibu-ibu adik-adik perempuan yang kepingin mendapatkan bidadara ada di surga. Kadang-kadang kalau diceritain bidadari, anak-anak perempuan protes, Pak, orang perempuan kok gak diberi apa-apa? Ya kamu maunya apa di surga? Mau bidadara? Ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga apa yang kau inginkan ada. Walakum fiha ma tad'un. Dan apa yang kau inginkan ada. Tapi gak tahu nanti di surga apa perempuan-perempuan itu kepingin bidadara atau tidak. Itu masalahnya itu. Sebab mungkin sifat orang di dunia dengan di surga lain. Makanya ada lagi fasilitas lagi. Ini biasanya yang paling senang diceritain itu bapak-bapak. Ibu-ibu biasanya gak senang. Tapi sabar dulu Bu, jangan marah dulu. Sekecil-kecil orang masuk surga ini akan dinikahkan, dijodohkan oleh Allah dengan 72 bidadari. Oh, seneng kan? Langsung tertawa. Selain istrinya di surga, 72 sanggup, sanggup apa? Benar. Ada yang tanya, Pak, nanti di sana pakai obat kuat lagi nggak, Pak? Loh, di surga sudah nggak ada capek, nggak ada apa-apa, sudah nggak perlu dengan obat kuat, nggak ada perlu dengan yang macam-macam jamu ini macam, nggak ada sudah. Apalagi buku Bima. Rupanya tahu ya buku Bima itu. Apa buku Bima itu? Kurang kuat, bini marah. Lah iya kan? Lah kalau suaminya ngangkat satu air satu ember yang gak kuat kan bininya marah. Ya. Itu fasilitasnya, itu paling rendah itu. Mungkin bayangan sekarang sudahlah saya dapat paling rendah juga gak apa-apa 70. Ya, dua bidadari. Loh, itu paling rendah. Mungkin di sana kepingin yang paling tinggi bagaimana? Wallahu a'lam. Maka dengan syafaat para ulama yang saleh bisa meningkat derajatnya menjadi ya super VIP. Bahkan ada orang yang di dunia yang amalnya sedikit, tahu-tahu di akhirat di surga bapaknya budi sama sekali, budi banget, bingung dia itu. Saya rasanya di dunia itu enggak banyak amal, saya pas-pasan rasanya itu. Sembahyang juga yang wajib aja itu aja kalau enggak. Ya kadang-kadang juga sudah akhir-akhir. Kok ini dapatnya kok banyak banget ya? Jangan-jangan malaikat keliru nih.

0: kasih saya gitu. Itu dalam kasus Musnad Ahmad. Akhirnya dia tanya pada malaikat, Bapak malaikat, ini gak salah, ini surga yang diberikan pada saya. Kenapa? Saya di dunia gak amal banyak-banyak, kok ini dapatnya banyak sekali. Apa kata malaikat? Ini berkah dari doa anak-anak Anda. Bapak, enggak punya anak yang saleh? Maka kalau orang enggak punya anak saleh, nangis gitu. Belum bahas sampai besok, menjelang mati udah nangis. Anak yang tidak saleh, bapaknya lagi sakit. Apa yang diambil? Sertifikat tanah diambil. Kalau yang saleh, didoakan bapaknya. Mudah-mudahan husnul. Kunci mobil STNK diambil. Begitu bapak menyati, ambil kamera, pret. Gak didoakan. Udah dikubur, sertifikat sudah masuk kantong. Kunci mobil sudah masuk kantong. Ini kalau anak yang tidak, anak-anak yang saleh, bapaknya meninggal, didoakan. Rembugan, kakak beradik, ini ayah kita meninggalkan tanah. Untuk apa? Ayo sepakat, bikin pesantren. Pahalanya untuk orang tua. Itu anak yang soleh. Seneng gak punya anak soleh? Kalau belum punya anak soleh, pabriknya udah habis, beli lagi. Ini bang, ini salah satu faedahnya kita mencintai ulama. Makanya Imam Al-Ghazali punya ayah. Ayah Imam Al-Ghazali itu bukan ulama, dia seorang petani. Tapi kepingin punya anak yang soleh, caranya bagaimana? Datangi ulama. Ada ulama datangi minta didoakan supaya anak saya saleh. Didoakan oleh ulama. Selalu akrab dengan ulama. Maka kemudian Al-Ghazali menjadi seorang imam yang kemudian mendapat gelar Hujjatul Imam, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Salah satu tanda mencintai ulama, kalau ulama masih hidup, ikuti nasihat, ikuti perilaku, ikuti mau'idah para ulama. Salah satu cara mencintai ulama. Makanya sekarang orang gak mencintai ulama. Yang dicintai itu penari-penari ngebor seperti itu. Nanti bisa bergabung dengan penari ngebor ya. Mendingan mencintai ulama, mengawani ulama. Bapak-bapak belum tahu. Jadi ibu-ibu tadi sebelum saya terangkan, di akhirat itu sudah tidak ada yang namanya cemburu. Nah, ibu-ibu jangan susah. Ya. Gak ada cemburu itu. Bapak-bapak juga kalau ditawarin 73, bingung. Mesti bingung. Satu aja gak habis-habis. Itu yang mana yang namanya bidadari. Dengar Bu ya. Kata Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari, "Law basaqat nisa'u al-jannah ad-dunya." Seandainya wanita surga alias bidadari itu meludahi dunia, la'at taratha. Maka dunia akan menjadi harum semuanya karena diludahi oleh bidadari. Coba kalau bidadari dunia meludahi gimana? Masih bau petai. Bapak-bapak dan para ibu, berbicara masalah ulama. Kebetulan kami di Majelis Ulama Indonesia. Kemarin diramaikan sekali. Ulama, Majelis Ulama Indonesia itu membuat fatwa haram golput. Dengar gak Bapak? Dengar rame. Sebenarnya tidak demikian. Tidak menyebut kata golput. Saya sampaikan, Pak. Yang difatwakan itu mengikuti pemilu juga haram. Coba kan bingung lagi. Begini, nomor 4, memilih pemimpin yang bertakwa. Harap banyak, bertakwa, jujur dalam kurung sitik, aspiratif dalam kurung tablik, dapat dipercaya dalam kurung amanah, memiliki kemampuan dalam kurung fatonah, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Memilih pemimpin yang seperti itu hukumnya wajib. Golput gak ini, Pak? Golput gak? Enggak, makanya enggak tahu orang munculnya kok golput terus gitu. Nah, baru poin yang kelima. Memilih pemimpin yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, takwa tidak, jujur tidak, amanat tidak, tablik tidak, fatonah tidak, memperjuangkan kepentingan umat Islam tidak, haram hukumnya. Itu fatwa majelis ulama. Golput enggak? Atau ada yang memiliki sifat itu kok memilih yang gombal, haram juga. Apalagi sekarang sudah rame-rame mau pilihan lagi. Ini Pak, coba ikuti fatwa banyak orang sedang melakukan koalisi. Tahu koalisi Pak? Koalisi itu enggak enak. Koalisi itu tidak, yang enak itu adalah isi kuali. Sepakat itu enak. Makanya kita diwajibkan taat kepada pemimpin, kepada manusia, kepada ulama sepanjang tidak disuruh bermaksiat. Mudah-mudahan itu semuanya termasuk dari bagian kecintaan kita kepada orang-orang yang saleh. Bututnya di belakang. Ini masih ada 4 orang, 3 orang lagi yang mau ceramah. Kami mulai jam 9 pagi tadi, belum pulang. Pertama ke kedutaan Saudi, kemudian ke Masjid Istiqlal, maklum. Kami ini juga mendapat amanat sebagai penjaga beduk Masjid Istiqlal. Penjaga beduk. Bahasa SK-nya itu imam besar. Tugasnya menjaga beduk. Habis itu mengecek sebuah perusahaan akan membuka perusahaan yang syariah. Balik lagi ke Istiqlal. Habis mahari ke sini ketemu dengan bapak-bapak. Ini nggak tahu berapa kali saya ke sini dulu waktu almarhum masih hidup. Saya sudah sering ke sini. Bahkan pernah bermalam di ujung harapan. Oleh karena itu kami nggak bisa panjang-panjang dan kami tidak bisa ikut sampai selesai. Katanya selesainya nanti jam 3 pagi, Pak ya. Sekaligus tahajud, sekaligus yang mulai, sekaligus sholat subuh bersama-sama. Kami jam 5 harus mengajar lagi di pesantren. Kami pulangnya jauh, Pak. Melewati 2 provinsi. Provinsi Jawa Barat, ini Jawa Barat kan? Dan provinsi DKI. Kami tinggal di provinsi Banten. 2 provinsi jauh sekali. Tepatnya 500 meter dari situ gitu. Alhamdulillah sebelah selatan gak kena air, malah ngasih air. Ya, jadi dekat UIN. Jadi di pusat kami tinggal. Kalau mau ketemu kami mudah. Cari beduk Istiqlal, kami ada di sana. Baik, sampai sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, Nggak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, kalau bilang. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu, saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

Dia telah bertitah dalam ayat-Nya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasih-Nya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak. Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohaesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohaesa, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes

0: Radio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya. Kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan Selalu Ada.

0: nikah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insyaallah sedekah nanti ngundang berkah. Ya, yang terakhir adalah tawakal. Tawakal, insyaallah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Hmm.
0: Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat biasa.
0: Mm-hmm.
1: Apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih, kayak ini kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya enakan. Sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa, enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, diecer.
1: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan.
1: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
1: Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu,
1: butuh
0: Pak.
1: Butuh waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat,
0: mm-hmm.
1: biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun,
0: mm-hmm.
1: itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak
0: gitu. Oh, udah gitu. Mendingan
1: ya,
0: gitu. Oh,
1: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: taruh ya. Taruh 80%
0: ya. Dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringgalan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
1: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di mana tuh
2: griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
2: Kemarin
1: kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Udah ya. Beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil Islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: patah, dua patah kata untuk mantan.
1: Fira, kamu jos.
2: Fira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah hanging kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
6: Kong.
3: Apa tumben ini?
6: Kong Somat ya?
3: Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
6: Beneran ini Kong Somat?
3: Lah, emang ada berapa Somat? Emang orang kita doang ini Somat?
6: Itu romanannya keringetan apa gue bios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
3: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
6: Ah, lagi ngapain?
3: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
6: Emang masih kuat gawe kok?
3: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
6: Uang bener kok.
3: Apa kagak jadi pada goro emang begitu adanya.
6: Emang umur udah berapa kok umur?
3: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
6: Lah bukan saya
3: gundam
6: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kelihatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
3: gak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
6: Madu Yaman?
3: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
6: Iya.
3: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
6: Uang sih lagi gundam baik.
3: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
6: Lah, dia oles-olesin di muka.
3: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
6: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
3: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
6: Beli di mana kong?
3: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
6: Iya.
3: Coba beli sebotol dulu gue kong.
6: Iya.
3: Lo pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
6: Beli cucu beli.
3: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
6: Lah emang masih kuat pegawai kok?
3: Lah ada apa?
6: Ya namanya
3: halo ada apa mau ngasih bansos apa?
6: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
3: Cuma
6: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
3: Saya
6: mau ke radio Ataqwa dulu itu.
3: Iya.
6: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
3: kong. Amin.
6: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau ya kong ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
7: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman, istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma, dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 0,5 kg hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah, murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
0: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
0: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
7: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, menti menusan ya sang emang. Umah lawang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Pahit ngana penyakit yang ngumprang baik. Wis kode tua kaya konon gak buat dibin singaran pahit. Tak suntik lambene tantung gak kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 1368.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform.
1: Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online

0: dengan nama toko Gudang Anak. Reisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812 9791 9467. Sekali lagi di 0812 9791 9467, atau kontak admin di 0812 9810 9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud 3 kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang?

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Hikayat kali ini menceritakan, konon pada suatu hari ada seorang laki-laki dan anaknya yang sudah menginjak remaja beserta seekor keledai sedang berjalan di gurun pasir. Pada mulanya, si anak remaja mengendarai keledai, sedangkan sang ayah berjalan kaki sambil menuntun keledai. Melihat rombongan itu, ada seorang penduduk setempat yang memberikan komentar, "Tega benar anak remaja itu, masa orang tuanya harus berjalan kaki di jembatan hari kiamat kelak, ia akan berjalan di atasnya seperti memanggul gunung." Mendengar komentar itu, sang ayah dan sang anak sepakat untuk bertukar tempat, sehingga si anak berjalan kaki sambil menuntun keledai, sedangkan sang ayah berada di atas keledai. Sampai di desa berikutnya, mereka mendengar komentar lain. "Tega benar si ayah itu, ia sendiri naik keledai, sedangkan anaknya berjalan kaki. Di jembatan akhirat kelak, di jembatan Sirat, si ayah akan berjalan di atasnya seperti membawa air satu samudra." Mendengar komentar itu, keduanya sepakat untuk naik keledai bersama-sama, bukannya bergantian seperti yang terjadi tadi. Sampai di desa berikutnya, mereka mendengar komentar lain. "Tega benar bapak dan anak itu, masa dua-duanya naik keledai yang kelihatan sudah kelelahan. Di jembatan Sirat nanti, mereka akan berjalan di atasnya seperti sedang memanggul gunung dan satu samudra air laut." Mendengar komentar itu, keduanya sepakat untuk menggotong keledai berdua sehingga sang keledai terlihat senang dan kedua orang itu terlihat kelelahan. Namun sampai di desa berikutnya, banyak orang saling bertanya, kenapa kedua orang itu menggotong keledai? Lalu ada yang berkomentar, "Tega sekali keledai itu, membuat kedua orang pemiliknya menderita. Sudah pasti di akhirat kelak, si keledai akan melewati jembatan Sirat seakan-akan menggotong dua dunia." Mendengar komentar itu, si bapak dan anak berkesimpulan bahwa masyarakat yang memberikan komentar itu tidak paham tentang arti Sirat atau jembatan penyeberangan di akhirat. Kesimpulan kedua orang itu ternyata benar. Tidak ada komentar manusia yang tepat mengenai Sirat atau jembatan penyeberangan di akhirat. Walau begitu, kedua orang itu perlu melakukan introspeksi, kenapa harus menggotong keledai hanya demi komentar orang. Meskipun manusia tidak paham tentang Sirat yang sebenarnya, manusia harus tetap mempercayainya. Setelah melewati prosesi perkumpulan di padang mahsyar, yang di dalamnya ada prosesi pembagian kitab, mizan atau penimbangan, hisab atau penghitungan, manusia berbondong-bondong kemudian menuju sebuah jembatan yang dikenal dengan jembatan Sirat. Jembatan ini berbeda dengan jembatan yang ada di dunia, karena jembatan ini merupakan jembatan di alam akhirat, sehingga manusia tidak bisa membayangkannya sebagaimana layaknya jembatan di alam dunia. Manusia harus mempercayai keberadaannya dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Jembatan di akhirat ini merupakan jembatan yang dikepung dengan api neraka, mulai dari sisi bawah, samping kanan, samping kiri, bahkan jilatan apinya juga sampai di udara, sehingga seakan-akan Sirat itu dikelilingi api yang sangat panas. Dalam beberapa riwayat, dijelaskan bahwa jembatan ini lebih kecil dari rambut yang dibelah tujuh, sedangkan tajamnya berpuluh-puluh kali lebih tajam dari pedang samurai. Jembatan ini mempunyai 7 gardu yang setiap gardu jaraknya sama dengan perjalanan 3.000 tahun. 1.000 tahun berupa tanjakan tinggi, 1.000 tahun berupa dataran, dan 1.000 tahun berupa lereng-lereng yang curam. Jembatan ini berada di atas neraka Jahannam, yaitu neraka yang paling menakutkan di hari kiamat kelak. Di ujungnya terdapat surga dengan segala macam kenikmatan di dalamnya. Di sela-sela jembatan ini terdapat pengait seperti duri yang akan menyambar manusia yang jahat. Suasana sangat mencekam karena khawatir dengan tantangan melewati jembatan ini. Sebuah hadis menjelaskan, kemudian dipasanglah sebuah jembatan di antara kedua tepi jurang Jahannam. Maka aku, Nabi Muhammad, dan umatku yang mula-mula sekali menyeberanginya. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara pada hari itu, melainkan para rasul. Sedangkan ucapan para rasul di saat itu hanyalah, "Ya Allah,
selamatkanlah. Di neraka jahanam itu ada beberapa pengait seperti duri pohon sa'dan. Hanya saja tidak ada yang dapat mengetahui kadar besarnya, melainkan Allah sendiri. Pengait-pengait inilah yang akan menyambar orang-orang itu sesuai dengan perbuatannya di dunia. Hadis riwayat Muslim. Kalau di padang mahsyar manusia masih berkumpul, di hari penyeberangan jembatan ini manusia akan terpisah-pisah kembali karena ada yang jatuh di neraka jahanam dan ada yang masuk surga. Dikisahkan bahwa jembatan Sirat atau jembatan penyeberangan di hari kiamat mempunyai 7 pos, yaitu pos yang menanyakan masalah keimanan, sholat, zakat, puasa, haji atau kurban, kebersihan diri dan lingkungan, serta perbuatan baik kepada sesama manusia. Kalau diringkas, pos itu mempertanyakan keimanan dan amal soleh seseorang. Dalam pos keimanan, tentu saja malaikat yang bertugas tidak hanya bertanya apakah kita sudah beriman, tetapi juga bertanya apakah keimanan kita itu berimplikasi pada perbuatan soleh atau tidak. Begitu juga dalam pos sholat, malaikat akan mempertanyakan apakah sholat yang kita lakukan mampu mencegah kita dari perbuatan jahat. Dalam pos zakat akan ada pertanyaan apakah zakat yang kita keluarkan berasal dari harta yang halal, bukan hasil korupsi, serta apakah zakat itu dapat mengurangi kemiskinan. Spirit dari haji, kurban dan puasa adalah terciptanya persaudaraan dan kesetiakawanan, sehingga dalam pos itu kita akan ditanya apakah kita sudah menciptakan persaudaraan dan kesetiakawanan atau tidak. Dalam pos kebersihan diri dan lingkungan serta pos perbuatan baik jelas-jelas mempertanyakan sikap kita terhadap lingkungan dan kepedulian kita terhadap sesama manusia. Orang yang beriman dan beramal soleh akan dapat melalui jembatan dengan aman. Kalau dalam pembagian rapot atau kitab perbuatan dan mizan ada 2 kategori, yaitu manusia dengan amal baik lebih banyak atau lebih berat dari perbuatan jahatnya. Serta dalam hisab manusia membeberkan sendiri amal perbuatannya, apakah lebih sering melakukan kebaikan daripada kejahatan. Maka dalam menyeberangi jembatan ini manusia terbagi dalam berbagai kelompok. Dalam kelompok manusia yang beriman dan beramal soleh ada beberapa kategori lagi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang dapat menyeberangi jembatan dalam sekejap mata, sudah pasti ini adalah para nabi dan rasul yang berada dalam kelompok ini. Manusia yang mendapatkan syafaat dari para nabi dan rasul juga dapat menyeberangi Sirat dengan kecepatan seperti ini. Yang kedua, yaitu manusia yang dapat menyeberangi jembatan seperti kecepatan kilat yang menyambar. Yang ketiga, manusia yang dapat menyeberangi jembatan Sirat bagaikan angin yang bertiup kencang. Yang keempat adalah manusia yang dapat menyeberangi jembatan Sirat bagai burung yang terbang di angkasa. Kemudian yang kelima adalah manusia yang dapat menyeberangi jembatan seperti menunggang kuda atau onta. Yang keenam, manusia yang dapat menyeberangi jembatan seperti orang yang berlari-lari. Yang ketujuh adalah manusia yang dapat menyeberangi jembatan seperti orang berjalan kaki. Dan yang kedelapan, manusia yang dapat menyeberangi jembatan seperti orang yang merangkak. Di luar itu, manusia banyak yang tergelincir dari jembatan sehingga jatuh ke dalam neraka jahanam yang sangat panas. Orang beriman yang beramal soleh tidak perlu khawatir karena sudah dijamin dapat melewati jembatan itu. Bagaimanapun caranya, bergantung kepada perbuatan orang yang bersangkutan itu semasa di dunia.

Allah berfirman, yang artinya, ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, di bumi akan kujadikan khalifah. Malaikat kemudian bertanya, akankah kau ciptakan makhluk yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mengkuduskan engkau? Maka Allah murka dengan malaikat dan berfirman, aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian para malaikat ketakutan, lalu mereka tawaf mengelilingi ars 7 kali. Kemudian Allah memaafkan mereka. Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk membangun satu rumah di bumi. Apabila manusia berbuat dosa, lantas mereka tawaf di sekitar rumah itu 7 kali, maka mereka akan diampuni sebagaimana Allah mengampuni malaikat. Kemudian para malaikat segera turun ke bumi membangun Ka'bah. Ketika terjadi angin topan, Allah mengangkatnya hingga langit keempat. Di langit keempat ini, Allah membangun menara di sisi Ka'bah dan memberi nama Baitul Ma'mur. Tinggi menara tersebut seukuran perjalanan 500 tahun. Pada hari Jumat, Jibril naik ke menara untuk mengumandangkan azan. Israel menjadi khatib dan Mikail mengimami seluruh malaikat. Setelah sholat selesai, masing-masing malaikat menyeru, padahal azanku kuberikan kepada para muazin di bumi, kata Jibril. Pahala khutbahku kuberikan pada khatib di bumi, kata Israel. Pahalaku sebagai imam kuberikan kepada para imam di bumi, kata Mikail. Allah lalu berfirman, wahai para malaikat-malaikatku, kau muliakan hambaku. Aku adalah zat yang maha mulia dari segala yang mulia. Wahai malaikatku, kalian menjadi saksi telah kuampuni para hambaku. Ini khusus bagi umatku yang sekarang, umat Muhammad, tidak bagi seluruh umat sebelumnya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ntar fotonya ntar. Bismillah. Alhamdulillah. Wa syukru lillah. Wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah.

Itu Rasulullah selalu begitu kata kiai bu. Kalau enggak wabadu amma ba'du. Ya. Jadi wa man tabi'ahu dah amma ba'du dah. Jadi kan biar kelihatan kayak ustadz beneran. Ya kan, ya kan? Pakai baju koko, pakai kain sarung. Orang bilang, waduh ustadz aku. Padahal mah pakai kain sarung bukan pengen dipanggil ustadz. Jadi kalau diri di panggung, angin masuk. Berasa adem. Rasa sejuk meniup perapatan-perapatan. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para kiai, para alim ulama, para sepuh, para ajengan. Bil khusus guru kita yang kita cintai Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mastura Matanallahu bitul hayati. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, amin. Barakah, amin. Kita kebagian barakah ilmunya, amin. Bil khusus ketua panitia Bapak Gunawan. Pak Gunawan jangan kemana-mana, tolong di sebelah saya. Namanya dia ketua panitia, emang urusan ada sama dia. Yang lain mau pulang buru-buru juga enggak apa-apa. Emang udah siang. Wabil khusus akhinal kiram DKM kita yang kita hormati Bapak Abdul Rahman. Mudah-mudahan acara demi acara dapat berjalan dengan baik. Amin. Itu harapan DKM kita. Yang kedua, Bapak DPRD kita yang kita cintai Bapak Warja Wiharja. Mohon izin abang, juga Bapak Lurah saya, abang, Bapak Zainuddin Resan, dan juga Ustazah kita, Ustazah Haja Maswah. Mudah-mudahan kita hadir kumpul dapat pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, ngurangin dosa, amin. Jadi kalau orang yang gak mau muludan berarti dia gak dapat pahala silaturahmi siang hari ini, amin. Kasian kan? Ya ibu-ibu, buat adik-adikku sayang, teman-teman semuanya, everybody, kulluhum, I love you, full. Dibacain atu-atu udah siang. Mohon maaf, tadi ketua panitia bilang ke saya, ini acara bakal ditayangin di RCTI. Persis di depan saya, ini kameramen dari RCTI. Acara kita nanti malam, kata Bang Gunawan, akan ditayangkan di RCTI jam 8.30, tepatnya pada saat listrik mati. Ya begitu listrik jepret, nonton semuanya. Cakep-cakep kita, hitam benar. Teladan Rasulullah, temanya cakep. Kalau kita jadi bapak teladan buat anak bini kita, cakep enggak? Kalau kita jadi pejabat teladan buat rakyat kita, cakep enggak? Kalau kita jadi guru teladan buat muridnya, cakep enggak? Cakep. Sering kita dengar di mana muludan, ya benar bu, ya sering kan kita dengerin tuh, sesungguhnya ada dalam diri Rasulullah adalah teladan yang baik, benar. Nggak cukup sampai di situ, orang yang selalu berharap akan rahmat dari Allah, percaya kepada hari kiamat dan senantiasa banyak ingat Allah. Itu yang dimaksud dengan teladan yang baik. Lihat emak kita, kalau mau belajar akhlak, lihat emak kita. Akhlaknya cakep-cakep, ngasih makannya cakep-cakep, enggak mau barang yang haram, bakal rusak kata emak kita, seturun-turunan kita. Jangan girang kalau kita kenyang makan barang haram, rusak seturun-turunan kita. Makanya emak kita ngasih makan kita cakep, benar. Benar. Makanya kalau mau belajar akhlak sama emak bapak kita, enggak punya duit, enggak ngambek-ngambek. Mau nyuci enggak ada sabun, tarik napas syahadat lah, ilaha illallah. Gua mau nyuci pakaian gua udah rendemin sampai tengik, enggak ada sabunnya. Mau masak enggak ada beras lah, ilaha illallah. Mau kondangan kagak punya duit, la ilaha illallah. Dijadiin satu, nyuci gak ada sabun, masak gak ada beras, kondangan gak punya duit. Cakep banget nyebutnya, syahadat sampai bagus.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kemana merat bapak lu? Benar. Sebab kata orang tua, apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Makanya orang tua kita gak punya duit, gak kayak kita zaman dulu, akhlak orang tua kita cakep-cakep bener. Akhlak orang tua kita cakep-cakep bener. Makanya bu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha. Kita bakal pulang, bahasa pulang kita kata kiai tadi, inna lillahi wa inna ilaihi. Tuh. Apa modalnya? Falyamal 'amalan shaliha, berbuat baik. Jadi bapak baik, jadi emak baik, jadi anak baik, berarti rumah tangga kita baik. RT baik, RW baik, lurah baik, warga baik, berarti kampung kita baik, presiden baik, pejabat baik, rakyat baik, berarti Republik Indonesia. Duluan emak kita ngajarin baik-baik neng, sekolah baik-baik, kerja-kerja neng baik-baik, udah punya rumah tangga neng ya baik. Sebab turunan kita rata-rata ahli khair, amin. Ibu bapak, kakek nenek kita almarhum almarhumah ahli khair, amin. Ahli jannah, amin. Amin, jangan diem aja. Siapa orang yang pelit doain emak bapaknya, nanti dia bakal dipelitin sama anak cucunya. Benar? Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang hormatin emak bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang rajin doain emak bapaknya, nanti dia bakal rajin didoain anak cucunya. Siapa orang yang rajin kirim fatihah buat ibu bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin fatihah dari anak cucunya. Ini kata kiai. Akri biar berteman sama Parto, tapi ngajinya bukan sama Parto. Bener lembengan ini mas, saya terang-terangan. Kalau gak percaya, Parto telpon bayar 500 juta gitu, gak bakal mau. Bener, sampai lagi 5 juta tipis. Ya kalau 500 kan tebal. Suruh datang sini, suruh ceramah, gak bakal mau. Baru dengar anak-anak baca selawat, palanya keluar asap ngebul. Ya iya, likulli syai'in maziyah. Urusan agama mesti ngaji, biar pelawak kalau gak ngaji gak bakalan berani. Benar. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan, enggak sama. Lempengan ini saya berani, ya. Makanya awas kalau ngaji sama kiai. Jangan nama pelawak, benar kagak PA entar. Sebab ustaz yang udah masuk TV rata-rata artis juga udah, infotainment mulu kan, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya beda tipis lah sama saya 11-12. Ya kalau mau ngaji sama kiai sama guru kita tuh. Masjid kita cakep tuh ngaji. Lillah wa fillah mardotillah. Lillah karena Allah, wa fillah di jalan Allah mardotillah ketemunya. Ridhonya Allah. Mohon izin dari abang-abang saya yang nganter belum saya sebut. Abang-abang saya dari Pokdar juga dari polisian. Mohon izin Koramil. Ya. Mohon maaf bang. Izin komandan. Izin komandan. Izin komandan. Ya mohon maaf. Kebetulan polisi itu junior saya. Jadi nama saya Akri dulu. Akri itu singkatan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi cikal bakalnya polisi. Mohon izin komandan, mohon izin. Mohon izin. Mak bapak polisi itu junior saya. Jadi nama saya Akri dulu. Akri itu singkatan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi cikal bakalnya polisi. Mohon izin komandan, mohon izin.

0: Izin Tat, mohon ikhlas Tat, bagaimana aja dah akal-akalan nyari makan. Ya Pak, gimana aja namanya usaha ya. Kali-kali pulang dari sini dapat buat beli DP ninja. Gimana aja Bang namanya usaha kita. Ada yang kelihatan ustad bener, cakep banget ya di hadapan Allah Bang, belum tentu ya. Benar. Wah, itu orang parah amat, mabuk mulu di hadapan Allah juga nanti belum tentu ya. Enggak bisa kita pastiin, jangan mentang-mentang oh saya ustaz. Enggak ada MUI boleh cek ada label itu, kalau yang jadi ustaz dijamin masuk surga. Enggak juga. Benar. Anjing, anjing ngikutin kiai, lihat di Ashabul Kahfi, anjing masuk surga ngikutin kiai. Masa saya kalah sama anjing? Gua timpuk tuh anjing. Gua duluan. Masa lu mau masuk surga, lu kan anjing. Gua duluan. Kita kalah sama anjing kan malu ya. Jangan, jangan cepat-cepat memponi. Saya berapa kali dulu nih jadi cerita diomelin sama orang. Sama kiai sering saya diomelin. Ini tontonan, bukan tontonan. Menghadirkan pelawak cuman tontonan. Enggak ada unsur tuntunan. Begitu. Ya biarin aja dalam hati saya. Kita sama orang susah ya rumah saya. Masa gak didoain sama emak kita ya po ya. Bagen kita mau dikata apa be, bagen. Yang penting kita pulang beli beras. Bayar listrik ya. Ada lagi kita sama kiai, sama ustad. Lu ngelawak-ngelawak aja jangan pakai ceramah-ceramah. Ngacak-ngacak rezeki gua. Pernah dikata gitu saya. Bener po, mau nangis malu udah tua. Iya, air mata gak ngucur, men ingus dong. Bener, begitu saya nonton TV, ustad juga ada yang begitu. Ya, yang sampe, ya Allah, kasihanilah aku ya Allah. Ada kan di TV pagi-pagi katanya ustad, dia mah begitu banget. Gua aja pelawak gak berani, po. Ya Allah, dengarkan doa kami ya Allah. Saya ingat bapak saya begitu ada ustaz lagi ngedoa di TV. Ya Allah, dengarkan doa-doa kami. Bapaknya, bapak saya nyaut. Emang Allah budeg apa? Benar. Inna Allah sami'un basir. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Benar. Enggak usah teriak. Kata kiai, udu'u rabbakum tadarru'a wa khufya. Adab ngedoa itu lemah lembut, ngerasa kecil, sopan di hadapan Allah. Tuh akhlak yang dipakai sama engkong kita, nenek kita. Di atas sejadah, di pojokan masjid, di depan rumah ya. Allahumma ja'al awladana aliman wa muta'aliman wa patinan wa zakiya. Allahumma barik lana fil mauti wa fima badal maut. Ya kan, ya kan? Itu adab ngedoa begitu, bukan yang di TV. Ya Allah, engkau maha mendengar ya Allah. Emang kita burung dara apa? Pakai ditepokin. Tega banget ya, maaf. Itu kemarin di tempat saya ada burung beo. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jual laku 1.5 juta. Iya po, begitu manggil ustaz ngasih 200. Masa ustaz sama burung beo mahalan burung? PA lagi aja. Kiai, mohon maaf kiai. Ustaz, mohon maaf ustaz. Au ini apa saya mau, apa saya, apa baik saya kata saya mau. Yuk balik lagi. Lihat orang tua kita jaga akidah luar biasa po. Susah, senang, gak punya duit, punya duit, akidah gak pernah lepas. Maaf nih, yuk bareng-bareng, bareng-bareng, bareng-bareng. Kita tiru gaya orang-orang tua kita, adab orang-orang tua kita dulu. Bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu a'udana fillah asanahallah bi fadlillah la
1: La

Allahu ghaniyun 'amman siwah. Ini kata kiai nih, bukan kata Eko. Dengerin dulu ya. Allahu ghaniyun 'amman siwah. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Allah maha kaya, semua makhluk butuh. Manusia butuh Allah, tumbuhan butuh Allah, hewan butuh Allah. Benar? Benar? Kita bakal pulang, kita diciptain sama Allah, bakal diambil lagi sama. Benar, berarti kita butuh. Oh, Allah maha kaya, setuju. Kalau kita punya bapak, kakek, nenek kita, tanahnya lebar, warisannya banyak, lebih kaya warisan dari Allah. Ada orang paling kaya di dunia, yang paling kaya lagi adalah Allah. Benar, setuju itu. Kalau kita masih miskin juga, jangan nyalain Allah. Benar, benar. Bisa jadi kafir kauliyah. Benar. La yudraku bil hawas wa la yuqasu bil qiyas. Allah tidak bisa diukur dengan panca indera. Allah tidak bisa dikias dengan berbagai macam kiasan. Kasyai'in fi syai'in, Allah sesuatu di atas sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah dengan sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sesuatu? Sesuatu? Kayak sehari ini bilang sesuatu. Allah maha kaya, kok saya masih miskin juga? Jangan salahin Allah. Kita miskin harus nerima, karena kita miskin sudah turunan. Bapak miskin, emak miskin, kakek miskin, nenek miskin, jatuh ke kita miskin juga, berarti sudah kompak silsilah kemiskinan. Benar? Tapi lihat orang miskin, emak bapak kita, dia gak kaya, dia gak punya mobil mewah, tapi benar, ibadahnya cakep. Orang yang kerja pagi, sore, siang, malam, ibadahnya ketinggalan. Setuju? Saking sibuk sama urusan dunia, benar. Yang duitnya banyak, pagi, sore, siang, malam, ngitung duit mulu, ibadahnya ketinggalan. Benar? Lihat emak kita. Rumahnya gak dimasukin maling. Emang bilik doang. Aman gak? Orang yang kaya ketakutan gak? Lihat emak kita nyaman aja, benar? Gak pernah maksa pengen kaya. Gak pernah nerima. Sebab harusnya orang kaya iri sama orang miskin. Nih kata kiai. Bukan orang miskin iri pengen kaya. Bukan. Orang kaya harus iri sama orang yang punya mobil mewah, rumah bagus. Di dunia, di akhirat belum tentu dikasih sama Allah, benar? Allah kan adil. Yang miskin banget di dunia, oh di akhirat bakal miskin juga, belum tentu bisa Allah kasih kaya, amin. Lihat emak kita. La ilaha illallah. Cucunya datang emang lagi zikir, la ilaha illallah. Nah, lu mau makan-makan yang di belakang, la ilaha illallah. La ilaha, sendok aja nasi itu di situ, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Adek lu ngejagain, la ilaha illallah. Gua lagi bayang dulu, la ilaha illallah. Jangan di belakang terus adek lu nang. La ilaha, datang lagi, mak, mak, oh no, adek lu jagain, la ilaha illallah. Jangan main ke pinggir sumur, jangan, la ilaha illallah. Mak, mak, datang lagi, la ilaha. Ngapa sih lu? Oh no, mak, adek udah nyemplung. Minum dulu ya. Ngomong juga capek, sampai lagi nyanyi ya. Sampai lagi melintir-melintir gitu. Saya baru kali ini namu gak ada kursinya, biarin dah. Ada meja kecil banget. Emang buat ukuran air doang kali. Udah akal-akalan panitia itu mah. Mejanya kegedean, ntar tuh ustadz minta kue gitu. Biarin, bagen, emang gitu mah. Saya kalau dikasih air putih gak ngerasa ustadz, bener. Saya malah kalau dikasih air putih ngerasa kayak dukun sembur. Ntar dijampe sama abah ya. Debong keranas, kedebong keranas. Abong kagak waras, waras. Itu orang dulu begitu, Pak. Kita jatuh kepleset, nangis, cengeng jadi anak laki. Ludain, baca. Kedebong keranas, kedebong keranas. Abong ora waras. Waras. Baik kagak itu ludah meleleh aja.
tapi adem. Ya namanya ludah ngikut reak. Ya emang paniti juga alhamdulillah ada untungnya jangka kasih kursi supaya kita bisa duduk kan gitu ya. Ini kayak orang duduk habis teguguran begini nih. Sampai miring banget begini nih po. Saya waktu di Kerawang ada sinden begini duduknya nih sambil nyanyi. Dia nyanyi begini lagi nyanyi terus ini kabelnya kesangkut diinjak sama orang. Kena bibir begitu tuh. Sampai jeding. Dia lagi nyanyi enak banget, mau marah bagaimana? Rumah tangga jeng manehna. Tiba-tiba tarik ininya nyangkut dugu. Kesel dia. Anjing. Iya. Ya habis dia lagi nyanyi, Pak. Ya kalau dia nyanyi kan dia ngomel kan dia lagi nyanyi. Orang pada... Nggak khusus dong nonton dia ya enggak, emang labari kesel dia. Rumah tangga jeng manehna tubuh. Anjing. Bibir gua jeding. Sia goblok. Mau marahin siapa? Sampai manyun po begitu. Nah kalau kena emik lagi cakep-cakep udah dandan rapi duduk. Rumah tangga jemanina. Tunggu ino. Anjing. Cewet. Udah pak udah siang mau aja gue bohongin. Terus. Terus. Ya balik lagi. Udah jam 12. Kuat sampai jam 12 kuat. Sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1. Jam 2. Sayah yang kagak sayah. Sayah yang kagak. Empok belum pernah ngelihat penceramah sampai mati belum. Terusin kejadian nih. Ini hidupin ngapain nih? Ngapain doang dipajang-pajang. Dagang. Ya gak tahu apa Ustadz udah lengket banget ini. Kebetulan Ustadz yang pakai pampers saya doang. Mudah-mudahan gak tembus. Anginin dikit gitu loh. Sayang-sayang dia mah bang. Tua panitia ya. Bang Gunawan ya itu ya. Awas bang jangan kena kumis ntar rontok. Sampai di mana tadi? Gua kira gua doang yang PA. Nggak apa-apa biar PA juga masuk surga, amin. Ketawa di tempat ibadah jadi ibadah bukan? Ibadah, benar. Tuh, jadi apapun yang kita lakukan harusnya membawa kita kepada ibadah. Tuh, lihat orang tua kita. Dia mau keluar rumah, bismillahirrohmanirrohim. Mau kondangan, bismillahirrohmanirrohim. Beda sama kita. Belum keluar, udah teriak, oh, gua jangan ditinggal. Mak kita mah bismillahirrohmanirrohim. Udah masak, udah nyuci, udah ngaronin, udah ya kan? Udah baru gue mau kondangan ntar neng. Berangkat bismillahirrohmanirrohim. Gitu. Kita mah udah ngangkat rok tinggi banget. Gue udah dandan dari sore, gue ditinggal setan emang. Ya, makanya akhlak orang tua kita cakep. Saya pernah Ustaz, saya pernah diomelin sama Ustaz juga. Saya mah ngapa ya waktu itu, sekarang sih udah jarang ngomelin orang udah tua kali. Saya lagi ceramah di sana, saya pikir selesai ceramah saya mau diajak makan. Saya dikata gini, ceramahnya tidak ala Rasulullah. Ya Allah, ceramahnya tidak ala Rasulullah. Ya mungkin dia ceramah ala Rasulullah kali ya. Ya saya memang udah lama gak ketemu Rasulullah. Ya benar apa, coba pikirin po, ya. Kita tidak dikata ala Rasulullah. Meniru Rasulullah, cakep banget. Niru emak aja udah cakep tuh kita tuh. Niru emak aja udah cakep banget tuh. Bener. Nenek kita, kakek kita tuh. Waktunya maghrib, jangan ngayap. Masjid. Belum maghrib kita udah.

0: belum ngerti makhraj, masih kecil. Tapi udah ngikutin orang tua yang diajarin orang tua, benar. Kalau sekarang selawatnya anak-anak udah bisa selawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Yuk bareng-bareng. Allahumma sholli kamilatan wa salim taman ala sayyidina. Tan khalu bihil lauqadu wa tan pariju bihil wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu. Tuh, cakep gak begitu? Tuh, orang tua kita ngajarin begitu tuh, ya. Ini mah kita sore-sore udah nyuci motor, rapi, mandi, ngayap. Ke rumah teman sampai ketemu di depan perumahan lagi nyemplak naik motor. Besok aja pulang nangis-nangis, ngapa? Nggak tahu, Ma, ini udah benyenye aja. Apaan benyenye, Bang? Ya itu akibat sore-sore banyak setan kalau orang tua kita bilang, bener, Bu? Di masjid kumpul sembahyang bareng-bareng. Ini sore-sore udah pada ngayap, entak pulang aja. Benyenye. Oh, apaan yang benyenye? Ada terus. Yes, iya, mumpung Ustadz belum gumoh. Emang ada mah Ustadz gumoh. Nyengeces baik. Bukan gumoh itu. Iya. Mama pinter banget bahasa Inggris sama mama saya. Dia mau ngeluarkan air lu bahasa Inggrisnya gumoh. Tuh orang tua kita ngajarinnya bahaya, ntar bahaya nih. Benar? Agama ngajarinnya bahaya gak? Bahaya. Jadi kalau sekarang maaf nih po. Kita pegang dada kita kalau anak gua begono, kan gua begini. Jangan salahin buru-buru anak. Dulu kita pernah jadi anak sebelum jadi emak. Waktu kita jadi anak, kita bagaimana sama emak kita? Sebab pohon pisang gak mungkin keluar pohon duren. Pohon pisang gak mungkin keluar pohon rambutan. Pohon pisang bakal keluar pohon pis. Pengen punya anak yang soleh, emak bapaknya kudu soleh. Pengen punya anak yang bisa ngaji, emaknya kudu bisa ngaji. Pengen punya anak yang rajin sembahyang, emak bapaknya juga kudu rajin sembahyang. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya juga kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak yang soleh, emak bapaknya kudu soleh. Ya. Kalau emang tiba-tiba bapaknya maling, emaknya maling, anak soleh, bonus. Udah kagak didoain, mentik. Ya. Ya. Bener, bapak miskin, emak miskin, anak kaya, bonus. Padahal kau jadi miskin berarti udah kompak, bener itu. Enggak emak, enggak bapak, enggak anak. Miskin seturun-turunan. Tapi cakep. Selamat orang miskin, lihat apa? Jangan pak kaya, maksa. Capek, lihat orang yang kaya, maksa. Bininya suruh beli lilin. Orang-orang naruh di kue, dia di baskom. Lakinya keluar. Asal ada tembok, kosot-kosot. Tembok lagi, kosot-kosot. Pengen kaya, maksa, bener. Mana tembok belum diaci. Baru dikamprot doang. Main kusreka, yeah. Kayak kagak habis nyonyor pada berdarah. Maksa pengen kaya. Bener. Turunan susah, pengki rombeng. Naik ke meja juga tetap pengki. Jangan maksa pengen kaya. Bener. Urat susah, mau ditarik kemari juga langsung susah. Bener. Lihat no, yang pada jadi maling, yang pada mahal duit negara, duit orang. Itu kan maksa pengen kaya. Bener. Yang manfaat berkah main ini. Nih. Di sini ada doa kiai. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhumah. Kebersamaan yang dirahmati ini nih. Sebab kata kiai, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dilaknat seluruh isinya. Illa kecuali ini, majlis taklim. Kecuali ngaji. Kecuali orang-orang yang apapun yang dia punya pengen jadi ibadah. Tuh. Benar? Nih. Nih. Di sini gak ada anak presiden, gak ada nih. Anak menteri gak ada di sini. Anak pejabat jarang. Ini anak anak ahlil khair. Amin. Mak, kita gak ngajarin kaya, tapi ngajarin berkah. Buat apa kaya? Duit numpuk, besok pagi mati. Iya pak. Lihat mak kita, mau mati Allah sayang. Gak kena kanker, gak kena jantung. Meninggalnya emak kita emang saking susahnya. Allah sayang sama orang susah. Meninggal juga gak susah. Meninggal cuman kena angin duduk. Angin mau masuk di orang miskin sopan pakai duduk dulu. Baru mati kelak. Adil gak Allah? Adil gak Allah? Begitu masuk kubur malaikat nanya. Gak panjang-panjang nanyanya. Jawabannya juga simpel-simpel baik. Orang kaya ditanya, dari mana uang kamu, kemana kamu belanjakan? Dia jawab,
1: uang saya kemarin dapat tender waktu saya ngurusin proyek 50 miliar. Saya pakai ke Inggris 2 miliar, ke Jerman 5 miliar, ke 7 miliar, terus kemudian bla bla bla bla bla bla bla bla.
0: Panjang. Coba emak kita emang susah, enggak punya apa-apa, ditanya sama malaikat, dari mana uang kamu, kemana kamu belanjakan? Jawabnya enggak panjang. Ya, Pak Malaikat, duit dari mana? Kemarin ada 50. Bangun tidur beli cabai, terasi, bawang, beras 2 liter sama minyak. Selesai, sisanya buat bocah sekolah. Habis ya, Mak? Ya, tanya lagi, dari mana uang kamu, kemana kamu belanjakan? Ya, Pak Malaikat, enggak caya amat sih. Orang kata punya duit 20.000, pagi-pagi melek mata. Bocah minta makan, tuh. Segitu doang. Tanya lagi, dari mana uang kamu? Dah dia mah begitu amat sih. Ya. Makanya bersyukur jadi orang miskin, sehat, berkah. Amin. Mak kita kagak kaya tapi sehat. Makan nasi sama garam enak. Coba orang kalau kaya biar duitnya banyak banget juga makanan numpuk, kagak kemakan pisan. Ya, bibir pahit. Bibir jakarta pahit. Nah, bibir pahit, makan apa aja nggak enak. Ya, makan gula pahit, kan PA jadinya ya. Ini mana-mana gula manis, garam as. Emang udah kebangetan kaya, duitnya banyak, pikirannya rada kurang. Gue makan apa aja pahit, ampe gula gue makan pahit. Gue nyobain garam. Pahit. Sampai gue jilat pantat monyet. Lejorok amat orang kaya. Gila pantat pengen tahu rasanya. Ternyata bukan gula, bukan garam, bukan pantat. Emang bibirnya udah pahit. Gak ada kursi apa. Udah lengket, ini selangkangan, masa Allah. Ya, nah gitu, kenenakan dikit. Emang udah umur gak bisa dibohongin, kadang-kadang diri kelamaan, dengkul, rada deret gitu. Udah ada setrumnya. Ya, maaf ini bang, bukan soal ustaz ceramah pakai minta kursi, so amat gitu ya. Ya masing-masing udah pada tua, gak usah diminta juga ngerti aja. Jadi kayak bocah apa-apa mesti minta ya. Ya kita mah dikasih air putih, gak ngomong apa-apa ya. Enggak, kita mah, ya kita minum aja, emang udah rezekinya. Ya kan? Ini belum dibuka ya. Ah, ya biarin bang, biarin ntar diambil lagi. Jadi ustaz pelit banget ya. Ya bang. Sedotannya kempes lagi. Sedotan diisup malah kincup. Gue tengak beda. Sedotan bikin kesel yang begini tuh, lihat aja melintir di tengah. Biduan melintir enak kita lihat lah, kalau sedotan kesel. Lalu biduan gitu aja melintir-melintir, tengahnya masih kita tengok ya, Pok. Nih minum aqua kita kenyot melintir di tengah. Nih enak bener dah. Nggak, kalau saya sih bukan apa-apa, bapak saya bilang bedanya nih bapak saya sama dokter gitu. Kalau kata dokter air putih itu baik untuk kesehatan. Sama bapak saya emang nggak begitu, air putih justru naikin darah tinggi. Iya po, gara-gara bapak saya minta kopi. Emang nggak ada gula, nggak ada kopi, kasih air putih. Bapak saya ngomong lagi, kopi, kopi. Kasih lagi air putih. Kopi, kopi. Bawain lagi air putih. 3 kali naik tuh darah tinggi bapak. Gara-gara air putih. Kopi, kopi. Kasih lagi air putih. Kopi, air putih lagi. Gua gak ada kopi lu budek. Mas saya kabur. Berarti air putih naikin darah tinggi. Alus susu bagus nih kan. Tuh, nih susu. Sebab kata bapak saya, laki-laki tidak boleh berhenti menyusu. Ini maaf nih ya. Ini kata bapak saya, kalau bayi perempuan umur 1 tahun 2 tahun disapi, dah nggak nyusu lagi. Tapi kalau laki-laki dari 1 tahun 2 tahun 3 tahun 50 tahun 70 tahun sampai engkong-engkong nyusu terus. Karena kata bapak saya, susu baik untuk kesehatan. Cuman emak rada keteter. Bikinin susu, bikinin. Nih, namanya akal nih, nyari makan pakai akal. Enggak pakai ilmu nih, pakai akal. Kita kata-kata dapat susu. Ntar nih abis kita ngatain air, ngatain susu. Akhirnya kita dapat jus. Ya, berarti orang ngatain kita enggak selamanya enggak untung. Alun yang ngerti mah, alun yang paham mah dapet baik. Alhamdulillah, ini susu manis, cuman kentalnya kurang. Manisnya mah manis ini. Mungkin yang itu kali itu, pok, yang udah sisa di kaleng. Dimasukin air termos, dikocok, kentring. Dalam hatinya, dasaran ustaz yang gak tahu ini. Dipinggirin semutnya, ceburin gula 1/2 sendok. Kata yang bikin ustaz makan sisa semut. Gak bercanda, pok. Udah cukup ini susu, udah air putih, udah. Dah, air aja. Udah cukup air aja. Ulang dari sini, ustaz cuma bisa kencing doang. Bagen, air baik. Bagen, po udah cukup. Jangan dikata apa-apa, emang air putih sama susu udah cukup, po. Yang ini kencing, yang itu juga kencing juga. Apa sih, po, ketawa aja, puas. Balura, mohon maaf bercanda, ini mah bukan ngaji sama saya, au apa baik. Gua pada di videoin mulu. Sok bener dia mah. Udah ya, pulang ya. Masih terus, pok. Terus. Pok, kita markirin yuk, pok, yuk. Jangan-jangan yang diundang tunggang parkir semuanya. Udah panas, baru ngipas-ngipas. Panas, pok. Yaudah yuk, pulang aja. Udah. Tarik napas dulu ya, pelan ya. Bentar, agak lemes banget nih.
2: Istirahat. Santai dikit ya. Istirahat, saya minta waktu bentar. 2 hari 2 malam. Ustaz ceramah begini gak ada beban. Ustaz apaan? Ya. Banyak banget ini yang videoin gue jadi kayak Ariel. Lo mau ngimbangin itu ya, mau ngimbangin berita gue ya, lo mau masukin gue dianggap eyang subur gitu.
0: Iya, lo sungkeman dong sini, ngesot jalannya.
2: Lo kalau mau ngaji sama kiai, makanya jangan sampai salah. Bener. Mau jadi apa kek, mau ngetop kek, jadi artis kek. Wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada tuh. perusahaan tadi tuh. Ya. Lah gua ngapa begini ini?
0: Tapi dia kata ceramah, tapi ngomongnya begitu. Dan apa PA begitu sih, Ustaz?
2: Ya, ngaji-ngaji sama kiai itu, sama orang tua kita, dari dulu begitu tuh. Dari Allah, Rasulullah, dia lewat Jibril, sahabat, tabi'in, tuh ngaji tuh, jadi jangan ngarang-ngarang urusan agama, mesti ngaji. Benar. Orang yang gak demen muludan, kadang-kadang salah lagi menurut saya. Entah ulang tahun, maulid katanya bid'ah. Entah ulang tahun anaknya menggak bid'ah. Heran ya. Udah ketahuan lilin mau ditiup pakai dihidupin. Bid'ah enggak itu? Nih lilin nih mau dimatiin, ya kan? Disundut. Ya kan? Lilin mah kagak usah ditiup, diemin aja juga modar. Emang dia meleleh-meleleh habis. Lilin. Ini enggak, lilin dikumpulin emak-emaknya, neneknya. Pengen panjang umur. Ya, nih katanya enggak bid'ah nih. Nih dulu dengar apa nih? Dengerin apa kita mau orang bego ya? Ini cara bego aja dulu. Ini ulang tahun. Sewa tempat ngundang habis 3 juta, 4 juta belum makannya sama kuenya aja udah ratusan ribu tuh. Kumpul sama anaknya, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Emaknya emang kagak bisa bahasa Inggris, neneknya mengikutin happy birthday to you. Bagus tuh yul daripada happy birthday, tukul. Ya.
0: Itu gak beda tuh yang begitu.
2: Panjang umurnya serta mulia.
0: Mulia di mana makan sebakul berak sepengki? Benar. Entah kita kumpul bareng-bareng ngaji. Memperingati maulid Nabi sebagai rasa kita cinta kita kepada Nabi. Pengen diaku jadi umatnya Nabi. Pengen dipanggil nanti di hari kiamat. Ummati.
2: Dipanggil sama Nabi kita bilang bid'ah. Udah ngaji aja dulu dah ya. Nggak usah. Wah muludan apaan tuh nggak ada dari sononya. Lalu baru kemarin. Emang lu ada dari dulu apa? Ya kan? Udah ikutin aja apa yang Bapak ajarin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Perkumpulan yang dirahmati yang begini, bukan yang lagi di tempat hajatan undangan kita nyiapin ribuan kita nyawer, ya kan? Bukan lagi kita kumpul di dalam ruang karaoke, settingan-settingan orang kaya itu pada begitu, ya kan? Ini yang cakep mana punya duit 5.000 taruh di sini. Tuh, beliin aqua satu dus kurangnya 15.000 tadi tambahin, ya kan? Yang punya duit bawa ibadah, yang punya tenaga jadi ibadah, yang bawa pakaian seragam pengajian walaupun baru bayar DP doang ibadah. Pakai ngaji ya kan? Enggak pernah silaturahmi RT RW lurah ketemu sama warganya berarti silaturahmi ibadah, melempar senyum di antara kita ibadah. Benar. Panitia pakai seragam out bagaimana apa beli apa yang dibikinin ibadah rame-rame cakep kalau nggak ada muludan mungkin nggak mungkin siang-siang pada make jas ya pokok kan panas ya benar
0: apapun kita kumpulin di sini semuanya jadi nilai ibadah
2: sampai kata kiai apapun yang kita punya jadi nilai ibadah. Orang nih, maaf nih, itu gendang, turbana, kulit kambing, sama mah gak sama gendang itu isinya, kulit kebo. Kalau yang pegang orang beriman, lagunya ibadah. Benar. Ana habaitak dumprang, ya Rasulullah dumprang, ya Allah.
0: Prang dumprang.
2: Ibadah bukan? Ibadah, yang pegang orang beriman.
0: Nyanyi boleh? Boleh, siapa bilang? Emak kita dulu nyanyi. Orang dulu gak nyanyi bang, ustazah gak nyanyi, bohong, nyanyi kok. Bener. Nyanyi boleh? Boleh. Ustazah kita tanya, boleh nyanyi?
2: Siapa ingin ke syurga pintu? Siapa ingin ke syurga pintu? Tak mudah.

Dengan nyanyi bukan? Ibadah enggak? Ibadah beda. Juga jaga juga jaga juga. Kereta berhenti. Juga jaga juga jaga.

Ibadah bukan. Kita udah tua, masing-masing pada ngaji, tahu mana yang rahmat, mana yang jadi laknat, benar? Benar. Goyang, boleh? Boleh. Siapa bilang goyang enggak boleh? Tanya kiai. Lihat kiai pada goyang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha ill. Goyang enggak itu? Mana yang goyang? Kepala. Makanya negeri kita kalau semuanya yang digoyangin kepala aman. Illallah la. Ha illallah la. Ha illallah la. Benar? Beda. Goyang itik. Kain gue udah melorot aja. Emang itu kali belum makan nih. Mau diajak goyang itik udah rrrr. Emang siang ganjelannya juga rendah. Halus siang gandelannya kencor. Goyang itik. Ini kurang seksi. Jadi beda yang goyang kepala sama yang goyang bawah, beda manfaatnya. Lihat, siapa yang goyang, apa yang digoyang, lihat. Benar. Boleh goyang, siapa bilang. Emak kalau gak goyang, bapak kesel. Apa lu kayak gedebong pisang, gue males banget. Emang lu mayat apa? Kayak orang-orang dong. Deh ceramah lagu apa sih itu? Udah yang gak demen pulang. Saya juga kalau begini aja bingung saya kapan pulangnya. Apapun yang kita lakukan kalau membawa ibadah cakep tuh. Benar. Kang gado-gado goyang gak? Goyang. Ibadah itu po. Mak beli gado-gado mak. Berapa bungkus yang 3. Pedas-pedas 1 mak. Gak pedas yang sedang 1. Yang gak pedas 1. Yaudah neng, nih yang pedes nih cabenya 3 nih neng. Goyang gak? Ibadah bukan? Ibadah. Buat ngasih makan anak cucunya. Nih neng nih yang pedes nih neng. Kurang asem neng. Ini emang kemana itu asemnya? Asem cuka gak kena neng. Aseman punya gua. Ibadah gak tuh? Asinnya nih, neng garam nih, emang kadang garam gak enak banget. Nih yang pedas karetnya 2 neng, nih yang gak pedas karetnya 1. Nyongo tuh udah gak dikaretin, gak usah dikaretin itu. Emang gado-gado tinggal 2 neng. Lu mau makan bungkusan doang sama karet. Goyang kan? Gak ada kan gado-gado begitu neng. Gado-gado mau? Mau. Berapa bungkus neng? 2 mak. Ya, ini yang pedas nih. Wah, kesih. Ya, cobek belah. Ya, Bu Haji ya. Pasti. Iya. Sampai udah saking banyaknya borongan gado-gado 20 bungkus diajak kondangan, po. Itu masih begitu aja. Tungguin ngapa? Udah. Udah zuhur nih, yuk. Udah, po, ya. Udah. Terus. Terus, sampai mati gimana kira-kira? Abis-abisan amat ceramah sampai modal. Ntar minum lagi dikit. Ustadz, kiai, mohon maaf ya. Ini menghibur aja nih Pak Lurah. Ini bukan ceramah biar warga senang lah. Emang emak udah capek. Sama kata kiai gini Pak Lurah. Istri kita itu alem aja. Senangin aja, jangan dibikin susah. Kenapa bini banyak kreditannya? Karena katanya suaminya ngasihnya kurang. Benar, Pak. Kata Nabi, jadikan istrimu seperti anakmu. Ini kiai saya yang ngomong nih. Apa yang anak minta kasih, girang gak? Pengen beliin handphone, pengen punya handphone beliin, girang gak? Benar. Pengen punya mobil-mobilan beliin, girang gak? Pengen punya motor anak kita beliin, girang gak? Sama Pak Lurah katanya begitu. Kalau emak kita pengen punya emas beliin. Ya.
Mak pengen punya mobil, beliin, girang gak mak? Pengen punya rumah bagus, beliin, girang gak mak? Mak kita pada girang, bapak bengek. Emang emak banyak banget maunya. Emak juga biar saya kasih tahu nih mak nih, dah penutup saya nih. Penutup ceramah saya kasih tahu hidup cuma tiga. Kita keluar dari lubang, kita masuk lubang, nanti gak ada umur, kita dibawa, dibakal pulangin ke lubang. Dari lubang ke lubang doang hidup kok. Kita makan masuk lubang, kita keluarin lubang, benar? Benar pok? Ya? Ya? Kita dilahirin dari lubang, bakal dimasukin ke lubang. Kita punya rumah tangga, mundar-mandir malam ke... Ya mak, dulu dengerin dulu ngapa pok aja mak, udah ketawa bae sih. Mentang-mentang yang ceramah PA, dengerin dulu ngapa? Edaan dia mah. Kita dilahirin emak kita lewat lubang, benar. Udah tua kita rumah tangga mundar-mandir masuk. Nanti tua kita, tua nih, udah enggak ada umur bakal dimasukin ke. Jadi dari lubang ke lubang doang, po. Ngapain capek-capek dipikirin ya? Hidup cuman segitu, benar. Makanya saya kasih tahu kalau punya suami pelit, punya suami galak, jangan dilawan pakai mulut. Ingat dia keluar dari mana. Itu aja dulu. Raja, presiden, insinyur, profesor, orang kaya, kiai, lahir dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan. Pakai capek. Cukup angkat rok pelan-pelan. Kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka ku

0: Jadi pulang dari sini cek nih. Pakai ilmu saya.
1: Iya, sok banget.
0: Kalau kira-kira bapak mau makan, makan. Masa gua kasih duit, masa gua begitu mulu. Pagi tempe, siang tempe, sore tahu, pagi tahu. Gua kasih 50 ribu segitu makannya, gua kasih 100 ribu begitu juga makannya.
1: Jangan dilawan pakai mulut, jangan disautin, cukup tarik pelan-pelan. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka ku kembalikan kau ke sini. Pulanglah.
0: Itu yang kumisnya gede, badannya gede, tinggi, pok empo buktin. Ya, dipepet aja gitu asal bapak marah. Shh. Kopi, kopi, kopi, marah. Empo jangan mundur, samperin. Shhh. Apa lu? Kalau gua marah lu, angkat rok. Apa maksud lu? Shhh.
1: Kembali.
0: Gua heran asal gua marah aja lu, angkat rok. Gua kesel lu, angkat rok. Siapa yang ngajarin lu? Ustadz Akri bilang. Ustadz PA itu. Kalau dulu emak kita kalau bapak marah merengket diem takut ya pok. Kalau sekarang mah mendingan lapor polisi, makanya banyak banget emak-emak yang kesel sama lakinya lari ke kantor polisi lapor KDRT. Dulu mah nggak begitu, emak kita asal di bapak marah, heh, diem udah ngelicep. Iya pak, iya emang tadi mau masak udah ngaronin, gua tinggal pergi. Dimakan soang tuh kukusan. Kalau sekarang makan gak begitu, pok. Gara-gara TV. Makanya kalau mau aman, jangan nonton TV. Iya, pok. Jangan mau gosip apa gitu, jangan ditonton. Diem aja, udah aman. Mendingan baca sifat 20. Wujud artinya ada, maka mustahil. Mak, biang gede banget, mak. Kutuin, mak, kutu. Dulu nenek kita begitu. Gak nonton TV dulu, mak. Di bawah pohon, panas-panas, ambil serit. Wujud, cidam, bako, bako. Wujud artinya ada, maka mustahil. Mak, bentar, mak. Biang gede banget, mak. Peletok. Mendingan begitu, iya nonton TV jadi gak aman hidup kita, bener. Belum punya duit, anak kita udah ajarin. Ntar neng kalau papa pulang bawa duit kita makan di Kentucky Fried Chicken situ neng tuh. Belum punya duit udah janji, bener. Iya, makanya bedain dah anak yang sering makan berkat sama Kentucky, beda coba po. Bedain ngajinya pinteran mana, nih cek nih. Tiap hari kita kasih berkat mulu tuh. Sama tiap hari kita jajalin Kentucky Fried Chicken. Iya kalau makan sepotong Fried Chicken, kalau makan tiga potong Kentucky Brobot Chicken. Iya kalau tiga sampai brobot banget sih Mi. Kalau Kentucky Fried Chicken tuh makan satu, ampas yang nyusul cus gitu. Kalau sampai tiga potong Kentucky Brobot Chicken, saya aja makan daging nggak pernah diajak restoran sama bapak saya. Bener, saya masih kecil saya makan daging nungguin bapak pulang tahlil. Iya po, daging sekepel anak emas saya kan 13 tuh. Iya 13, satu biang itu. Iya, entong subur. Iya, emak saya nih, bapak bersih dong, acim. Emak kebanceretan, itu hamil lagi aja tuh. Emang turunan paten kalau emak saya mah. Bapak habis dari balongan, dari kobak nih, keluar dari air nih, naik dia set, gantung kolor tuh di atas pintu. Kan kolor orang tua dulu mah kan kantong terigu ya, yang ada segitiga birunya tuh. Sama sendal lili dateng. Gantung nih di inian di pintu. Mak lewat ngeclak gitu cest aja. Kena air itu, air kolor. Itu bunting lagi aja. Orang kata emak saya mah subur banget, po. Banyak anak banyak rejeki. Iya, po. Tapi sih enggak sampai hidup semua, yang meninggal 5. Asal pagi sarapan berebut keinjek atuh mati. Ntar makan siang kelolodan lagi. Mati lagi ya tuh gitu sampai 5 po. Alhamdulillah saya hidup, asal mau ke injek saya ngeles. Hei. Gitu. Alhamdulillah hidup sampai karang. Iya, saya keluarga banyak kok. Ya Allah, emang udah mau makan kali ya. Keluarga banyak saya mah alhamdulillah. Saya ingat banget po kalau mau anak 9 kalau mau pergi pagi-pagi biar cukup itu emang goreng telur sampai tipis banget. Tipis, gak berasa telur, minyak doang. Iya, kadang-kadang gitu. Makan daging juga sekepel kan, pulang tahlil daging sekepel tuh. Kobetin arang dikit. Enggak berasa daging, kecap doang. Semur. Alhamdulillah hidup nih sampai sekarang. Makanya anak-anak kita yang makan Kentucky, yang makan keren-keren belum tentu. Entar coba dah. Bener dah, cek dah. Bapak kita enggak sekolah, bodoh lah orang bilang. Enggak kaya, tapi kita berkaya nih pada punya gaji. Bapak kita enggak punya gaji dulu. Iya, hidup ngurusin kita. Kita enggak pernah makan yang namanya keren-keren gitu, hidup kita. Makan singkong doang juga, hidup. Iya kan? Nasi sepiring, anak banyak, beli daging, enggak cukup, beliin pala peda. Peda itu peda satu sampai sore enggak habis, Bo. Kobetin narang dikit ya kan, tinggal pala nih, kita isep, kepol-kepol nasi, isep lagi tuh. Iya, pala peda kita kenyotin. Kita bejek-bejek nasi, kita kenyot pala peda. Sama hidup, cuman bibir ada jeding. Peda, Po, bukan asin doang, getir. Hidup-hidup nih. Ya kan, ya kan? Coba anak empo perhatiin deh yang makan Giant, ke Carrefour. Waduh, gagah bener. Alfamart, Indomart, cek dan tertuanya kayak apa. Empo meninggal, inget gak? Makanya kata orang tua, anak pada pinter ke Amerika, ke Inggris, ke Perancis. Mak meninggal, kagak ada sama sekali. Siapa yang mau nganterin? Ya, punya anak mesti ada yang bodoh atau bu? Bener, Po. Ada yang bego gitu atuh di rumah aja ada. Jangan pinter semua, repot ngajarin emak mulu. Anak dari masih kecil kita sekolahin udah pinter, tak udah pinter aja ngajarin emak, ngajarin bapak.
1: Emak payah sih, cie. Bapak tuh nggak satu pemikiran dengan saya, cie.
0: Makanya kata saudaranya bapak saya, emang kita salah juga silak, kita bapak saya kan panggil aja palak. Ya. Kita pengen anak pinter kita sekolahin, udah pinter ngajarin kita. Mendingan dia bego ketahuan. Kesel ceritanya, diajarin mulu sama anak.
1: Shallallahu la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadur Rasulullah astaghfirullahal azim. Zuhur ya, Pak. Mungkin lazim bil kabir. Udah ya, Pak ya. Menungguin azan dulu bentar ya. Azan kelar, kita tutup ya. Enggak apa-apa.
0: Ya, saya minum lagi dah, emang ada air doang. Maaf, maaf. Udah petot banget tuh duit, lecek. Itu kelemahan kita mudah-mudahan. Ya, dengan adanya bahasa seperti ini kita ambil yang 100 ribu. Mudah-mudahan jadi 100 juta. Amin. Amin. Hari ini kita tengok adik-adik kita kerja keras. Bapak Abdurrahman selaku ketua DKM dan juga panitia tuh. DKM langsung yang turun megang kardus. Salah satu keseriusan yang luar biasa. Mudah-mudahan omongan-omongan saya yang kita pikirin, aduh gua gak suka, aduh apaan begitu, aduh itu ililah aja. Tiba-tiba saya bilang 1 juta, iji. Itu yang bikin kita sempit, Bu. Bismillah aja, besok siapa tahu pagi-pagi Bapak kita dapat rezeki ada sedekahnya, benar. Amin. Jadi kita sedekah sekarang yang susah belum keluar jadi mempermudah keluarnya duit kita. Yang udah keluar duit kita tambah berkah, manfaat. Amin.
1: Shallallahu la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadur Rasulullah astaghfirullahal azim min kulli dzambil kabir aznabtuhu 'amdan aw khata'an sirran wa 'alaniyah saghiran aw kabiran innaka antal ghafurur rahim.
0: Hidup sandaran, mana sandaran kita? Almarhum almarhumah ibu bapak kakek nenek kita adalah sandaran kita yang senantiasa mengingatkan kita sejauh-jauh kita pergi kita bakal pulang. Sebanyak-banyak kita cari duit enggak menguntungkan kita, yang memasukkan kita ke dalam Allah, ke dalam surganya Allah adalah kalimat tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul Allah ila hadratin nabiyina Muhammadil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa muhibbihi wa tabi'ihi wa asyiyaihi wa awliyaihi wa ulama'ihi wa jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha wa la hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita, Bu, yang udah enggak ada, bapaknya bapak kita, kakeknya kakek kita, seingat-ingatnya kita, 7 turunan kita. Siapa orang yang doain ma bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Amin. Wa ummina, ma kita, emaknya emak kita, neneknya nenek kita, kemarin-marin kita lupa. Kalau gak ada mulu dan kita lupa, gak ngirimin fatihah. Bareng mumpung-mumpung lagi jamaah. Guru-guru kita, guru ngaji, guru sekolah, guru kursus. Kursus bahasa Inggris, bahasa Arab, kursus jahit. Ngirimin fatihah. Teman-teman kita, teman ngaji, teman arisan. Ngirimin fatihah, kawan main, kawan nongkrong yang udah meninggal, doain. Yang meninggal di darat, di laut, yang kecemplung sumur. Yang jatuh kamar mandi, yang keserempet motor. Ingetin atu-atu. Mudah-mudahan kita kebagian. Husnul khatimah, amin.
1: Kulir ruhu min amri rabbi, ruh urusan Allah, kita enggak tahu kita bakalan habisnya di mana. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita ngaji, Allah berikan kemudahan buat kita. Amin. Kumpul bareng kiai, mudah-mudahan nanti kita masuk surga ikut rombongan para kiai. Amin. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya. Allah baguskan kuburnya. Kita minta barakah ilmu orang-orang tua kita, wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi jihadihim wa bi haibatihim. Sayyulillahi lahum al-fatiha. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
0: Mohon izin untuk doanya, ada tugas Bu Ustazah kita, jadi jangan ditinggal ya. Kalau ngaji udah masukin air kita ke dalam botol supaya jangan tumpah, kita tutup botolnya. Mana tutup botol itu? Doanya dari Ustazah kita. Mohon izin Ustazah, saya dari saya mohon maaf ya Pak ya. Ini kita bercanda aja ya Pak. Yang penting emak senang, benar. Kata Pak Lurah juga yang penting warganya senang, girang Pak Lurah juga, amin. Supaya pres, amin. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan ya bersama saya. Ya Pak, kalau sikap tingkah laku ucapan saya kurang sopan, ikhlasin aja. Ya, maafin susah kira-kira masih gedeg aja, ikhlasin aja udah. Ya, mudah-mudahan keikhlasan itu jadi amal ibadah buat kita. Benar Pak. Jangan dikesel-keselin, nanti dosa saya habis disedot sama empok. Ya, dah. Segitu aja dari saya, Badi Robil Amali Solehah. Segeralah kita semua berbuat kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Everybody kulluhum, I'm gonna miss you. Bye bye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan, balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Oh, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: enggak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
5: Nasi.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

0: Ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sahib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.

الفاتحة إلى وإلى حضرة نبينا وحبيبنا وشافعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل من والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العامين والمفسرين والمحدثين والفقهاء العاملين، سيما شيخنا ومربينا وقدوتنا المفضل والمجاهد في سبيل الله الشيخ هاجي نور علي أنور وزوجتي، والمغفور لك يا هاجي محمد أمين نور بنك يا هاجي نور علي، والمغفر لأبويا الوالد الشيخ هاجي نور الأنور بن كي هاجي نور علي وزوجتي وأصولهم وفروعهم ومصاحرتهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا في الدين، والمؤلف هذا الكتاب الإمام العلامة الشيخ محمد نواوي الجاوي البنتاني رحمه الله، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para tuan-tuan guru, para asatidah, para sepuh, para orang tua, dan seluruh jamaah yang hadir ya di Masjid Jami At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Bekasi, serta segenap santri Pondok Pesantren At-Taqwa, dan tak lupa pula ya para jamaah yang mendengarkan melalui pengeras suara ataupun yang mendengarkan melalui gelombang radio At-Taqwa 1368 AM Ramah Berbudaya. Mudah-mudahan baik kita yang hadir di tempat ini
yang mendengarkan melalui pengeras suara atau yang mendengarkan melalui gelombang radio At-Taqwa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah pelihara iman dan Islam kita, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangin umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah gampangin urusan kita, Allah kabulin niat hajat kita, dan mudah-mudahan kita semua kembali menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita berjumpa kembali di malam ini, malam 10 Rabiul Awal. Dua hari lagi kita ada PHBI Maulid Nabi, peringatan hari besar Islam Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid At-Taqwa, terbuka umum hari Selasa pagi 12 Rabiul Awal tanggal 25 Agustus. Ya. Jadi yang ingin hadir, kaum bapak, kaum ibu, yang tua, yang muda, diundang untuk hadir. Dan terkhusus malam hari ini, malam 10 Rabiul Awal, tepat di mana guru kita Abuya wafat. Ya, jadi Abuya wafat tanggal 10 Rabiul Awal, berarti malam ini adalah malam di mana haulnya Abuya yang ke-6. Ya, nanti kita zikir tahlil di akhir. Ya, agak lebih panjang sedikit zikir tahlilnya karena memang momentumnya ini momentum Abuya. Ya. Terus ada haul enggak guru? Haulnya nanti bareng dengan Kong Kiai. Ya, tapi malam ini ya karena memang bertepatan dengan malam wafatnya Abuya, ya kita kirimin Fatihah, kita kirimin doa. Mudah-mudahan guru kita Abuya beserta istri yang hanya berjarak 4 hari. Ya, istri Abuya atau saya punya ibu wafat di tanggal 6 Rabiul Awal, 4 hari kemudian disusul Abuya tanggal 10 Rabiul Awal. Wafatnya sama-sama di bulan Rabiul Awal. Ya, mudah-mudahan ya doa-doa nanti yang akan kita baca, ya kita kirimin buat guru kita terutama Abuya. Ya, mudah-mudahan Allah angkat dan muliakan derajatnya. Jazakallahu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan kuburnya Rabbah min riyadi jannah. Dan kita yang pernah berjumpa, ya pernah bertemu, bahkan bukan hanya berjumpa dan bertemu, tapi juga belajar, dapat nasihat, dapat pelajaran, dapat mau'izah, dapat bimbingan-bimbingan. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi bekal kita, bisa kita amalin, kita dawamin. Ya, dan mudah-mudahan sebab itulah ya ilmu yang udah kita dapat, ilmunya berkah manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk lanjut pengajian kita. Kita akan bahas ayat 118 surah At-Taubah. Ya, daripada kitab Marah Labid At-Tafsir Al-Munir dari Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. بسم الله الرحمن قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا dan atas tiga orang yang ditangguhkan ya ay wa taballahu dan menerima taubat oleh Allah ala thalafati atas tiga orang alladzina ukhiru yang ditangguhkan. Yang ketiga orang ini taubatnya diakhirkan atau ditangguhkan fi qubulit taubah dalam penerimaan taubat.
anit ta'ifatil ula, dari golongan yang pertama, Ibnu Lubabah wa ashabihi, yaitu Ibnu Lubabah dan sahabat-sahabat lainnya. Siapa yang dimaksud yang tiga orang ini? Waha ula ifalata, dan ketiga orang ini adalah Ka'ab bin Malik asy-Sya'ir, adalah seorang penyair. Ya. Siapa lagi? Hilal bin Umayyah, adalah Hilal bin Umayyah. Alladhi nazalat fihi ayatul li'an, yang turun padanya berkenaan dengan ayat li'an. Yang terakhir, wa Murarah ibn Ar-Rabi, dan Murarah bin Rabi'. Ayat ini masih menceritakan tentang perang Tabuk, yang pada pertemuan sebelumnya juga kita masih membahas perang Tabuk. Ya, cuma dalam hal ini disebutkan ya, mereka yang tidak ikut perang Tabuk. Ya, karena memang perang Tabuk ini langsung Rasul yang turun tangan. Ya, ya, artinya Rasulullah SAW ya, sangat serius dalam menghadapi perang ini. Biasanya perang itu hanya ngutus 1,000, 2,000, 3,000, tapi khusus untuk perang Tabuk 30,000 tentara, 30,000 ya pasukan yang berangkat ke medan perang Tabuk. Sehingga jumlahnya ini berlipat-lipat. Ya, sehingga kemudian Nabi pun juga ya betul-betul serius dalam mengajak para sahabat kaum muslimin untuk ikut ke medan perang. Ya, bahkan Madinah itu hampir-hampir kosong karena rata-rata pada berangkat. Tapi kemudian apakah ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa yang pertama itu yang enggak berangkat adalah golongan munafik. Golongan munafik ini yang tidak berangkat ada 80 orang. Kenapa orang munafik ini enggak berangkat? Karena memang mereka sengaja untuk tidak ikut. Ya, sengaja untuk tidak ikut. Buat apa ikut? Udah panas, udah capek, nyawa taruhannya. Di samping saat itu Madinah ya sedang musim panen buah. Jadi buah-buah itu sudah mulai panen dan bisa dimakan, lagi enak-enaknya, kemudian harus berangkat perang. Kemudian yang kedua, ada golongan yang ditinggalkan secara khusus tidak berangkat. Kenapa mereka tidak berangkat? Sebab Nabi yang nyuruh. Siapa mereka itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, diperintah oleh Nabi untuk jagain keluarga-keluarga Nabi, jagain istri-istri Nabi, dan juga sekaligus juga mengatur Madinah. Mengatur apa? Madinah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah golongan yang uzur syar'i. Sebab apa? Sebab mereka lansia, sebab mereka wanita, sebab mereka anak-anak atau dalam kondisi sakit yang tak memungkinkan untuk berangkat. Artinya masih ada penduduk-penduduk yang tidak berangkat. Itulah kenapa diminta Sayyidina Ali untuk apa? Untuk tetap berdiam. Ya, supaya nanti mereka yang gak ikut perang juga bisa diatur. Jangan sampai berangkat perang, semuanya berangkat, akhirnya yang ada di Madinah konflik. Nah, kemudian yang keempat, ada dari golongan sahabat yang tidak ikut. Apakah mereka ya, sebab sakit? Tidak. Apa alasan mereka? Tanpa alasan.
Jadi yang diceritakan di dalam ayat 118 surah At-Taubah ini adalah sahabat yang tidak berangkat tanpa uzur syar'i, tanpa uzur syar'i. Siapa aja sahabat itu? Ya, yang pertama Ka'ab bin Malik. Ya. Yang kedua Hilal bin Umayyah dan yang ketiga Murarah bin bin Rabi'. Nah, Hilal bin Umayyah ini adalah orang yang berkenaan dengan turunnya ayat li'an. Kejadiannya enggak berjarak dari peristiwa perang Tabuk, ya. Enggak berjarak dengan peristiwa perang Tabuk. Ya, jadi Hilal bin Umayyah melihat istrinya sedang bersama laki-laki lain, sedang berzina dengan laki-laki lain, kemudian menghadap kepada Rasul, "Ya Rasul, ini istri saya udah enggak benar." Kata Rasul, "Apakah engkau punya saksi?" "Kagak punya." Ya, sebab harus mendatangkan 4 orang saksi. "Mana saksinya?" "Kagak punya." Inilah yang kemudian turunnya ayat li'an, di mana Nabi menyuruh Hilal itu untuk bersumpah. Untuk apa? Bersumpah. Berapa kali sumpahnya? 4 kali, dan yang terakhir itu dia ucapkan, "Aku siap mendapat laknat dari Allah." Kemudian yang istrinya bagaimana? Kalau istrinya tak mau bersumpah, maka tuduhan itu menjadi tuduhan yang benar. Akhirnya istrinya sumpah juga. Akhirnya istrinya apa? Bersumpah juga 4 kali. Kemudian yang terakhirnya nanti dengan apa? Dengan laknat. Allah akan melaknat jika aku berdusta, maka aku siap untuk mendapat laknat apa? Laknat dari Allah. Kalau sudah li'an seperti ini, apa yang terjadi? Hukum perkawinannya cerai. Status anaknya itu, nasabnya akan dikembalikan kepada ibunya. Karena ini anak, jangan-jangan anak orang lain. Anak apa? Orang lain. Sehingga kemudian anaknya akan dinasabkan kepada ibu, kepada ibunya. Tapi muncul pertanyaan, emang kagak bisa apa Rasul mempercayai? Sebab para jamaah sekalian, untuk urusan tuduh menuduh itu Nabi itu gak sembarangan. Apalagi kalau yang sudah menikah, kan hukumannya rajam. Andaikan ada sahabat, ada kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi, ngeluh kepada Nabi, kemudian Nabi iakan, "Baik, jika memang pengakuanmu itu seperti itu, berarti pasangannya kena rajam." Kalau seandainya hal ini terbuka dengan mudah, ada konflik keluarga, suaminya kesel sama istrinya, atau istrinya kesel dengan suaminya, kemudian mengaku-ngaku bahwa suaminya enggak benar, istrinya enggak benar, itu bisa habis itu. Bisa apa? Bisa habis. Sehingga kemudian ada syarat-syarat yang ketat. Itulah kenapa perlu saksi. Karena resikonya berat, udah nikah harus dirajam. Tapi kemudian muncul juga opini kekinian, emang gak bisa dengan adanya DNA. DNA itu gak sembarangan, jadi DNA itu gak sembarangan, udah tes DNA gak begitu. Tes DNA itu harus melalui prosedur pengadilan. Akan dinyatakan sah hasil DNA-nya jika terdapat putusan pengadilan. Kata pengadilan, bingung ini anak siapa ini, anak si A, anak si B, diputuskan
dengan begitu harus ada tes DNA ketuk palu. Itu pun dalam pelaksanaannya kudu ada yang ngawasin, kudu ada pengawas syari'nya. Jangan sampai kemudian dituker, jangan sampai kemudian dituker. Belum lama ada di barat, pengen banget punya anak, kemudian melalui proses bayi tabung. Bapaknya bule, ibunya bule. Begitu keluar anaknya hitam, anaknya hitam. Telusuri ternyata ketuker. Karena ini juga bisa jadi begitu. Makanya syaratnya ketat, bukannya setes, tapi harus melibatkan kedokteran, melibatkan pihak berwajib, melibatkan nanti pengawas dari unsur ulama, sehingga begitu keluar hasilnya memang hasil yang betul-betul ya sesuai dengan ya syar'i ya, dan dibutuhkan untuk kemaslahatan. Jadi enggak sembarangan tiba-tiba tes DNA gitu. Nah, ketiga sahabat ini Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah ya, bin Rabi enggak ikut. Padahal Nabi itu sudah berkuar-kuar, semuanya wajib ikut kecuali yang betul-betul uzur syar'i. Ka'ab bin Malik di antara yang tiga ini yang paling muda. Paling apa? Paling muda. Ya. Tapi kok kenapa Ka'ab bin Malik ini kagak berangkat? Jadi begitu mau berangkat, Ka'ab bin Malik ini biasa ya, cek perlengkapan perang, kuda siap. Ya, kemudian pelananya buat ditunggangin siap. Ya, baju perang ya, pedang macam-macam. Ternyata ada beberapa perlengkapan yang belum ada. Akhirnya Ka'ab bin Malik mesen. Begitu Nabi sudah akan apa mengumumkan besok kita akan berangkat, ternyata belum jadi. Ah, besok kali pas giliran mau berangkat ya udah jadi pesenannya. Begitu mau berangkat belum jadi juga pesenannya. Dah besok dah hari kedua saya susul, saya apa? Kata Kabirma, ternyata belum jadi juga. Ampe ditunggu berhari-hari kagak jadi juga. Kagak jadi apa? Juga itu pesenan. Ya. Sampailah kemudian Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk. Kan perang Tabuk itu perjalanan 20 hari. Nabi berada di daerah Tabuk 10 hari tanpa ada kontak senjata. Ya, karena pihak Romawi itu, bangsa Romawi langsung tahun duluan, ngepor duluan. Akhirnya mereka gak jadi perang. 20 hari balik ya, menuju Madinah. Artinya perjalanan pulang pergi dengan berada di Tabuk 50 hari. Begitu perjalanan sudah pulang pergi 50 hari ya, disitulah kemudian ya munculnya orang-orang yang menghadap kepada Nabi. Orang munafik juga menghadap kepada Nabi. Ya Rasul, saya mohon maaf kagak ngikut. Dia bikin alasan, saya sakit lah, inilah, itulah. Nah, Ka'ab bin Malik begitu pengen menghadap ya, itu dibilang juga tuh sama orang-orang munafik. Udah bilang aja sama Rasul, nih gue kagak diomelin. Udah bilang, lu pura-pura sakit kayak apa kek. Tapi Ka'ab bin Malik gak bisa begitu. Tidak apa? Gak bisa, saya kok gak bisa berbohong. Gak bisa apa? Ya, berbohong. Menghadap kepada Nabi ya sudah dia katakan apa adanya. Ya, apakah kau sakit sehat? Ya. Apakah engkau punya alasan tertentu? Ya tidak ada loh, cuma nyiapin gituan doang. Sebenarnya berangkat pun juga kalau mau dipaksakan apa? Bisa. Ya sudah. Artinya Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi ya tak mau menyampaikan alasannya. Termasuk Ibnu Lubabah. Ya, kalau Ibnu Lubabah udah ngaku salah, Rasul saya memang salah. Panggil anaknya, dipanggil tuh anaknya. Begitu anaknya dipanggil, kau ikat aku di tiang ya, di Masjid Nabawi, di dekat Masjid Nabawi, diikat tuh, diikat.
kata anaknya, kata keluarganya, udah, untuk apa kau menyiksa diri? Enggak, aku sudah salah. Ya, aku akan memohon ampun ya, kepada Allah. Ya, sampai Allah mengampuni atau menerima taubatku berhari-hari, ya, siang malam di situ, di tiang. Nah, terus bagaimana salatnya? Begitu salat dilepas, Allahu Akbar. Selesai salat ikat lagi. Ntar salat begitu lepas lagi. Selesai salat diikat lagi. Keluarganya enggak tega sampai kurus, sampai melemah. Ubabah bin, ya apa? Ubabah, ya Ibnu Lubabah. Itu sampai sebegitunya. Hatta idza daqat 'alaihim al-ardu bima rahibat. Ya, hingga apabila telah menjadi sempit atas mereka oleh bumi bima rahubat. Ai ukhira amruhum, ditangguhkan urusan-urusan mereka ila an daqatil ardu. Ya, ditangguhkan urusan-urusan mereka sampai bumi ini menjadi sempit alaihim, atas mereka, ma'a sa'atiha, bersama keluasannya. Ya. Bisababi mujanabatil ahibba, disebabkan karena dijauhi oleh orang-orang yang dicintainya. Ya. Wa nazarun nasu, dan memandang oleh manusia, lahum, bagi mereka, bi'ainil ihanati, dengan pandangan yang hina. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana mu'ridan anhum, adalah berpaling dari mereka. Wa mana al-mu'minuna, ya, dan Nabi melarang orang-orang mukmin min mukalamatihim, dari berbicara dengan mereka. Wa amarahum bi'tizali, dan Nabi memerintahkan kepada mereka dengan menjauhi azwajihim, istri-istri mereka. Wabaku ala hadhil halati, dan tetaplah ya mereka itu atas keadaan ini, khamsina yauman, 50 hari. Begitu mereka menghadap Rasul diem aja. Ya Rasul apa? Rasul diem. Ya Rasul, ini kira-kira taubat saya diterima atau enggak? Rasul diam. Rasul apa? Diam. Dan kemudian Rasul memerintahkan kepada seluruh manusia, tak boleh ada satu pun yang berbicara kepada ketiga orang ini. Kagak ada yang boleh bicara sepatah kata pun. Sepatah kata pun. Sampai kemudian Ka'ab bin Malik pernah berjumpa dengan Rasul, ya, mengucap salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Kan mengucap salam hukumnya sunnah, jawab wah wajib tuh. Kok Rasul kagak jawab? Barangkali Rasul jawab pelan-pelan kali. Dipanggil lagi sampai bibir Rasul itu diperhatikan nih, kira-kira bibirnya mangap-mangap atau kagak. Atau menjawab salam sampai kagak, bener-bener apa? Ya, benar-benar keberadaan mereka itu seperti halnya tidak ada. Bahkan hanya itu, istrinya pun juga enggak boleh ngajak ngomong mereka, enggak boleh tinggal bareng sama apa? Mereka. Ya, jadi keberadaan di rumah itu ya itu bagaikan sendirian. Sebagai apa? Bagaikan sendirian, keluar sendirian, ke sono sendirian. Ka'ab bin Malik usianya masih muda. Ya, kadang ke pasar, pengen ke pasar. Begitu nyampe di pasar, satu pasar kagak ada yang ngajak ngobrol. Ya. Sedangkan Murarah dan Hilal, mereka memilih untuk di rumah. Untuk apa? Di rumah. Sebab apa? Sebab keduanya usianya lebih tua. Apalagi Hilal bin ya bin Umayyah. Nah, usianya sudah mulai lanjut usia. Ya. Inilah yang kemudian menjadikan dunia itu sempit. Dunia itu apa? Ya, sempit. Wadaqus alaihim anfusuhum, dan membuat sempit atas mereka, anfusuhum, oleh jiwa-jiwa mereka. Aidaqus qulubuhum, artinya telah menyempit oleh hati mereka. Idza raja'u ila anfusihim,
apabila kembali oleh mereka ila anfusin kepada diri mereka. La yatma'innuna bi syai'in, mereka tidak merasa tenang bi syai'in dengan apapun, dengan sesuatu apapun. Dengan sebab apa? Bisababi takhiri ambihim an qubuli taubati, dengan sebab ditundanya, diakhirkannya urusan-urusan mereka dari penerimaan taubat. Zannu an la marja'a, dan mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari min la ilaha minallahi illa ilahi, dari Allah kecuali ya kembali kepada Allah. Ai alimu, artinya mereka mengetahui annahu, bahwasanya la marja'a li hadin, tidak ada tempat lari bagi siapapun min sakhatihi ta'ala, dari kemurkan Allah Ta'ala, illa kecuali ilaihi, kembali kepadanya, tadarru'i, dengan cara merendahkan diri. Ya, mereka menyadari ya, apapun kondisinya ya, tetap hal ini adalah kesalahan mereka. Mau mereka kabur kemanapun, kalau Allah sudah murka ya ujung-ujungnya harus kembali juga kepada apa? Kepada Allah. Tidak seperti orang munafik. Ya. Bahkan Ka'ab bin Malik ya, bilang sama istrinya Hilal bin Umayyah, ya, suamimu itu sudah tua, kami minta keringanan kepada Nabi agar kau bisa menemani suamimu. Akhirnya istrinya Hilal bin Umayyah ya, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, suamiku ini Hilal bin Umayyah sudah tua, lanjut usia. Semua urusan di rumah aku yang ngerjain, dari mulai masak, bahkan ke kamar mandi pun juga sering ditemenin, sering dituntun. Kalau suamiku ini dilepas ya, saya gak tahu apakah dia bisa mengurus dirinya sendiri ya. Akhirnya di situ Rasulullah SAW mengizinkan, tapi kagak boleh tidur bareng, kagak boleh ngajak ngobrol ya. Sekedar ngasih makan boleh, masakin, sekedar nyiapin pakaian boleh, nggak boleh ngajak ngobrol ya, nggak boleh lebih dari apa, nggak boleh lebih dari itu. Fatahu alaihim, kemudian Allah menerima taubat atas mereka. Aitsumma waffaqahum litaubati sahih al-maqbulah, kemudian Allah memberikan taufik ya kepada mereka untuk melakukan taubat as-sahih yang sah, ya, al-maqbulah yang diterima. Liatubu, agar mereka tetap dalam taubatnya, ayli yusilut taubata, agar mereka memperoleh ya, at-taubata, taubat. Innallahu wa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah ya, sesungguhnya Allah maha penerima taubat, ar-rahim, lagi maha penyayang. Tetap ya, Allah akhirnya menerima apa? Ya, menerima taubat. Lama nazat hadhil ayat, dan manakala ayat ini turun, kharaja Rasulullah SAW ila hujratihi wa huwa inda Ummi Salamah, keluar oleh Rasulullah SAW ke kamarnya. Saat itu Rasul sedang berada di rumah Ummi Salamah. Faqala Allahu Akbar, ya, qad anzalallahu uzra ashabina, sungguh telah menurunkan oleh Allah akan uzur. Apa dia maksud uzur di sini? Ya, Allah menerima taubat ashabina, bagi sahabat-sahabat kami. Ya. Jadi ditunggu-tunggu ini kira-kira nasib ketiga sahabat ya, sama juga tadi itu ya.
Abi Lubaba itu kira-kira bagaimana itu? Nah, ayat ini menandakan taubat mereka itu diterima. Falamma salla al-fajr, maka manakala Rasul salat subuh, zakara dzalika li ashabihi, Rasul menyampaikan yang demikian itu ashabi kepada para sahabat. Dan Allah memberikan kabar gembira bi'annallaha taba alaihim, dengan bahwasanya Allah memberikan kabar gembira. Sampai ada salah satu sahabat itu yang begitu mendengar kabar itu langsung lari naik ke atas bukit, kemudian mengumumkan, alhamdulillah Allah telah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik, taubatnya Hilal bin Umayyah, taubatnya Murarah, taubatnya Abi Lubabah, begitu kan? Ya, pengumuman, iya, iya. Ya, apa telah diterima taubat mereka itu. Ini sampai kedengaran ke telinganya Ka'ab bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain tuh. Fantalaku ya Rasulullah SAW, ya begitu mereka mendengar, mereka pun ya, segera berangkat berjumpa Rasulullah SAW. Begitu mereka sudah berjumpa, watala anhum, Rasul membacakan atas mereka ma nazalapihim, ayat yang turun berkenaan dengan mereka. Taubat kamu diterima, Allah sudah menurunkan wahyunya. Nih bunyi ayatnya. Qala Ka'ab, berkata oleh Ka'ab, taubati ilallah, sebagai taubatku kepada Allah, an ukhrija mali sadaqa, ya, bahwa aku akan mengeluarkan seluruh sedekah ya Rasul. Aku punya sungguh-sungguh, aku senang mendengar kabar ini, ya, sebagai bukti keseriusan aku dalam bertaubat, semua harta aku sedekahkan. Fakola, Rasul jawab, la, jangan, ya, kebanyakan. Ya, bagaimana Rasul panis setengahnya dah. Kata Rasul, kola, la, jangan, masih kebanyakan juga. Ya, aku berkata, ya, fathulu, bagaimana kalau seandainya sepertiganya? Kola, na'am, kata Rasul, kalau sepertiga boleh dah. Kalau sepertiga boh, ya, boleh. Ya. Nah, artinya para jemaah sekalian, ya, jadi itulah kesungguh-sungguhan ya taubat daripada para apa? Ya, para sahabat. Ya, sehingga ya berapa lama tuh? 50 hari masa tunggunya. Sama dengan ya perjalanan atau peristiwa perang Tabuk. 20 hari berangkat, di Tabuk 10 hari, pulang 20 hari. Ya, begitu pula mereka harus mengalami proses itu selama 50 hari sampai akhir turun wahyu Allah, ya, yang menandakan bahwa taubat mereka diterima. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita ya nanti ayat berikutnya kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Ya, kita baca zikir tahlil ya khusus ya buat Abuya. Ya, dan juga guru-guru kita yang telah mendahului ya kita. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahi

صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: Hatinya merasa panas dan ingin mencoba menggoda Ayub dan keluarganya. Iblis berkata kepada Allah, "Allah, Ayub berbakti kepadamu karena hartanya banyak, istananya megah, kebunnya luas dan subur, biri-biri serta dombanya berkembang biak terus, dan anak-anaknya sehat walafiat. Dia menyembahmu karena takut jatuh melarat." Begitu kata iblis yang sangat benci kepada Ayub. Iblis pun kemudian turun menghancurkan segala milik Ayub. Semua kebun dan tanahnya yang subur kini menjadi kering dan terbakar. Binatang ternaknya terserang wabah yang kemudian mati semua. Setelah itu, iblis datang menemui Ayub dengan menyamar sebagai orang tua yang nampak bijaksana. "Hai Ayub, Tuhan yang engkau sembah setiap hari ternyata tidak bisa menolongmu sama sekali. Aku sangat kasihan padamu Ayub. Cobalah kau mencari Tuhan lain yang mungkin dapat menolongmu." Begitu kata iblis. Mendapat bujukan-bujukan iblis itu, Ayub tidak tergoda sama sekali. Bahkan semakin tekun dia bersujud. Dia percaya segala kenikmatan yang telah direguknya adalah pemberian Tuhan, dan Tuhan berhak mengambilnya sewaktu-waktu dan kapanpun. Melihat semua itu, iblis menjadi kecewa dan marah. Dia menghadap Tuhan dan berkata, "Ayub masih tetap taat kepadamu, karena dia masih punya anak. Aku akan membinasakan seluruh anak Ayub. Barulah nanti kau tahu bahwa iman Ayub tidak seberapa kuatnya." Maka iblis-iblis itu segera menyebarkan wabah penyakit dan bencana. Semua anak Ayub meninggal. Istana tempat tinggal mereka hancur hingga menjadi puing-puing karena gempa. Melihat kejadian-kejadian yang menimpa dirinya, Ayub hanya memandangnya dengan meneteskan air mata. Dari mulutnya hanya keluar ucapan tawakal dan pasrah diri. Datanglah kembali iblis yang menyamar sebagai orang tua. "Hai Ayub, begitukah balasan Tuhan atas ketaatan dan kehusuan ibadahmu? Kau memuji-muji keagungannya dengan tak henti-henti, tetapi apa yang kau dapatkan? Hanya bencana dan kesengsaraan." Kemudian Ayub berkata, "Dialah yang memberi, dan dia pula lah yang mengambil. Dia yang menghidupkan, dia juga yang mematikan." Kemudian iblis menjadi semakin berang. Kembali dia menghadap Tuhan. "Ayub tetap taat kepadamu karena dia sehat. Ayub masih bisa bekerja dan masih bisa punya anak lagi. Kalau dia sakit parah sehingga lenyap tenaga dan kesehatannya, pasti dia akan berpaling padamu." Iblis kemudian kembali turun ke bumi, menularkan penyakit yang sangat berbahaya pada sekujur tubuh Ayub. Kudis bernanah terdapat di kepala hingga ke kaki, dan baunya sangat busuk sekali. Namun, Ayub masih tetap tabah dalam iman dan takwa. Dia hanya menyerahkan nasibnya kepada Allah semata. Tak seorang pun tabib yang dapat mengobatinya, hingga tak mampu lagi ia berobat karena tak ada biaya. Semua orang tak ada yang mau menjenguk atau mendekatinya karena bau tubuh Ayub bisa membuat orang muntah-muntah, dan juga karena takut tertular penyakit yang menjijikan itu. Hanya Rahmah, istrinya yang dengan sabar mendampingi Ayub, merawatnya dengan baik. Kudis bernanah yang penuh dengan ulat dicucinya setiap hari. Padahal semua orang yang lewat harus mendekap hidungnya karena tak kuat mencium bau busuknya. Akhirnya, sampailah penderitaan Ayub dan istrinya pada puncaknya. Orang kampung berduyun-duyun mendatangi rumah Ayub dengan paksa dan disertai ancaman mereka mengusir Ayub dan istrinya agar segera keluar dari kampung mereka. Dengan susah payah, Rahma menggendong suaminya dan tinggal di sebuah gubuk terpencil di tepi hutan. Tiap hari Rahma keluar menjual sisa-sisa barang miliknya untuk dibelikan makanan, hingga akhirnya sisa barang yang dimilikinya ludes habis semua. Dalam keadaan kelaparan, Rahma kemudian mencari pekerjaan. Dia diterima di sebuah pabrik roti, tetapi ketika diketahui bahwa dia adalah istri Ayub, pemilik pabrik roti itu pun buru-buru memecatnya, takut kalau nanti rotinya tidak laku. Karena merasa putus asa, Rahma kemudian memotong rambutnya yang panjang dan ikal untuk dijual dan sekedar digunakan membeli roti. Ketika pulang, di tengah jalan ia bertemu dengan seorang tabib. "Hai Rahmah, engkau istri Ayub bukan?" sapa tabib itu. "Suamimu akan bisa sembuh jika dia minum sebotol arak. Bawalah ini, berikan kepada suamimu." Kemudian tanpa pikir panjang lagi, Rahma menerima arak yang disodorkan tabib itu. Dengan perasaan gembira, dia pulang dan mempercepat langkahnya. Sesampainya di rumah, Rahma langsung menemui Ayub. Dan betapa terkejut dan marah Ayub ketika melihat kepala istrinya yang telah dipotong rambutnya untuk dijual. Lebih marah lagi ketika Rahma menceritakan pertemuannya dengan seorang tabib di tengah jalan tadi. Rahma berkata, "Suamiku, dia memberikan obat agar kau dapat sembuh dari penyakitmu." Kemudian Ayub bertanya, "Obat apa itu ya Rahma?" "Arak," kata Rahma. Kemudian Ayub berkata, "Haram," teriak Ayub dengan murka. "Apakah kau akan menyeret aku ke neraka? Keluar kamu dan pergi dari sini. Awas, bila nanti badanku sudah sembuh, akan kucambuk kau 100 kali. Sambil menangis, Rahma keluar. Hatinya sangat sedih bukan karena diusir, tetapi karena memikirkan suaminya. Seandainya dia pergi, siapa yang akan merawatnya? Dengan bingung dan gelisah, Rahmah berkeliaran ke sana kemari seharian. Menjelang sore, ia tak tahan lagi. Karena sangat cintanya kepada suami, ia cepat-cepat kembali ke gubuknya. Begitu memasuki gubuk, Rahmah menjadi terkejut. Ayub tidak lagi berada di atas pembaringannya. Kemanakah dia? Siapakah yang membawanya? Sebab tidak mungkin suaminya itu bangun sendiri dari tempat tidurnya. Rahma menangis sedih sambil duduk bersedeku. Dua telapak tangannya menutup wajahnya. Tiba-tiba sebuah tangan seorang laki-laki mengelus pundaknya dengan mesra dari belakang. Rahma menjadi terkejut. Ia menoleh sambil mencerit. Di belakangnya telah berdiri seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Meskipun wajahnya mirip dengan suaminya ketika masih sehat dulu. Laki-laki itu tampak cakap, bersih dan sehat. Bau tubuhnya pun sangat harum. Kemudian Rahma berkata, "Siapa engkau? Sungguh kurang ajar dirimu yang tak memiliki kesopanan." Kemudian Ayub berkata, "Ya Rahma, aku Ayub suamimu." Sambil tersenyum. Kemudian Rahma kaget dan berkata, "Ayub." Kemudian Ayub pun menjelaskan, "Ya Rahma, ketika engkau pergi, tiba-tiba terpancar air di depanku. Hawanya panas dan berbau belerang. Aku diperintahkan Allah untuk mandi dengan air tersebut, membersihkan badanku. Selesai mandi beberapa saat, sedikit demi sedikit, kudis yang menempel di kulitku rontok semua. Kulitku kembali bersih seperti dulu. Dan inilah aku sekarang, suamimu." Betapa gembira dan bahagianya Rahma melihat suaminya sembuh dari penyakitnya. Mereka kemudian berpelukan, merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang. Setelah itu, Ayub mengambil dahan ranting kecil sebanyak 100 batang. Lalu diikat menjadi satu. Rahma dipukulnya sekali untuk membayar ancamannya ketika marah kepada istrinya beberapa waktu yang lalu. Kemudian selanjutnya, mereka hidup bahagia serta menurunkan nabi-nabi di belakang hari.
1: Masih di AM 1368 At Takwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'du khadratil masayikh asatid wal asatidah rahimakumullah, wa bil khusus khadratil fadil pengersa Bapak Kyai Haji Amin Nur, Bapak Kyai Haji Nur Anwar, pengersa Kong Haji Bapak Kyai Haji Muhammad Anwar. Aqulu lakum mata'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bikum wa bi'ulumikum fiddarin. Yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Rais dari Buni, orang pertama yang jadi penghubung dari At-Taqwa ke Rawamerta. Sabdi Rawamerta ada tempat perjuangan almarhum almaghfurlah yang disebut Rawa Gede. Penghubung pertama adalah Ustaz Muhammad Rais yang pada tahun 85 dulu pernah ngajar bahasa Arab di pesantren Nihayatul Amal. Jam saya jam 11 lebih seperempat. Kita mulai saja bapak-bapak. Makhluk Allah yang ngisi alam jagat raya ini, catatan para ahli sudah mencapai 1,6 juta lebih. 1,6 juta. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin tahu berapa makhluk Allah yang ngisi planet bumi ini, catatan para ahli sudah mencapai 1.600.000 lebih. Terus berapa makhluk Allah yang belum tercatat? La ya'lamu jami'ahum illallah. Tidak ada yang terus terhadap jumlah semuanya makhluk Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologinya baru bisa mencatat 1,6 juta. Dan dari 1,6 juta makhluk Allah, salah satunya ada makhluk yang bernama manusia. Berapa jumlah manusia kini? Catatan PBB yang berkantor di New York, hasil konferensi kependudukan di Mesir, setelah dianalisa planet bumi pada tahun 2013 sudah berpenduduk 7 miliar manusia. Dari jumlah itu di Indonesia ada 1/4 miliar, kurang lebih 240 juta. Dengan persentase 47% laki-laki, 53% perempuan. Jadi di dunia sudah terlalu banyak wanita daripada laki-laki. Makanya bapak-bapak disuruh kawin lagi. Cengar-cengir palalu pitak. Judulnya manusia, di mana pada malam yang berbahagia ini kita mengenang almarhum almaghfurlah manusia yang langka. Mengapa saya katakan manusia langka? Pada malam yang berbahagia ini perkiraan saya, keyakinan saya, yang kumpul di tempat ini mungkin lebih dari 100 orang yang mendapat gelar kiai. Tapi saya yakin gak ada satupun yang dapat gelar pahlawan. Gak ada itu. Di Indonesia ini orang yang dapat gelar kiai, gelar pahlawan itu bisa dihitung dengan jari. Mungkin Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, terus sak penanda tangan proklamasi, enggak sampai 20 orang. Malam yang berbahagia kita mengenang orang langka, manusia langka yang barusan sejarahnya kita dengar. Almarhum, almaghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Manusia istimewa. Bapak, siapa manusia? Para ahli bilagoh mengatakan al-insan hayawanun natik. Manusia adalah makhluk Allah yang bisa berbicara. Dengan arti bahasanya bisa dipelajari, walaupun beda ngomongnya. Indonesia dengan 17.000 pulaunya, di dalamnya ada 580 bahasa. Ada Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Mandar, Bugis, Madura. Kita enggak ngerti, karena bahasa manusia bisa dipelajari. Di luar negeri ada bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Korea, ada bahasa India, bahasa Cina, bahasa Arab. Kita enggak ngerti, karena bahasa manusia bisa dipelajari. Itu yang dimaksud al-insan hayawanun natik. Satu-satunya makhluk Allah yang bisa ngomong, bisa dipelajari bahasa kita manusia. Ngantuk. Sayangnya manusia pinter ngomong, kadang-kadang disalahgunakan, dipakai ngomongin orang. Paling nikmat kalau ustad sudah ngomongin ustad. Allah, kiai nikmat banget ngomongin kiai. Itu batuk tuh, batuk. Malah di Kerawang yang biasa rajin ngomongin orang tuh ibu-ibu, ada ibu-ibunya? Ada. Itu kalau ngomongin laki sampai monyong-monyong dia. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, tugas manusia bisa ngomong. Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Untuk apa kita bisa ngomong? Fasabbih harus mau membaca subhanallah. Bihamdi rabbik, rajin mengucapkan alhamdu. Wastagfir, jangan lupa membaca istighfar, memohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut ibadah lisan. Kita bisa ngomong terus, bisa beribadah lisan. Memperbanyak bacaan tasbih, tahlil, istighfar, selawat, lebih-lebih membaca Al-Quranul Karim. Yuk bareng-bareng dengan saya, doakan para kiai, bapak-bapak, al-fakir, diberi kekuatan bisa membaca Al-Quran minimal satu hari satu juz saja. Insya Allah tiap bulan kita bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Dan sebaiknya bukan sekadar bisa membaca, tapi mempelajari. Bukan sekadar bisa mempelajari, tapi mengamalkan kandungannya. Kalau kita bisa demikian, sudah termasuk manusia yang bahagia di dunia sampai ke akhirat. Di mana Allah mengatakan, wattaba'un nura ladzi unzila ma'ah, ulaika humul muflihun. Sep, cai. Lain cengar-cengir, hayang minum ya tes ya. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir barusan ngobrol dengan Bapak Kiai Imin, sebab dari Kerawang Rao Merta kesini itu hampir 3 jam, Pak. Hampir 3 jam. Yang jelas bapak-bapak, Allah katakan wattaba'un nura allati unzila ma'ah, ulaika humul muflihun. Orang yang bahagia yang mengikuti apa yang diturunkan pada baginda Rasul, jaminannya akan bahagia. Di mana ayat ini yang pertama Allah katakan falladzina amanu bihi wa azzaru. Minum dulu gua. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuralladzi unzila ma'ah.

yang beriman bihi kepada Rasul. Satu, beriman pada Rasul. Wa azzaruhu, mengagungkan Rasul. Dua, wa nasaruhu, memberi pertolongan pada baginda Rasul. Tiga, yang keempatnya berkait dengan judul kita, manusia. Wa taba'un nurul ladzi unzila ma'ahu, mengikuti apa yang diturunkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminannya ulaika humul muflihun, dia akan dapat bahagia di dunia sampai ke akhirat. Pertama, amanu bihi. Mengapa kita wajib percaya pada baginda Rasul? Dan percaya pada baginda Rasul jadi jaminan kita akan masuk surga karena bahagia dunia akhirat. Sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul itu mempunyai sifat empat: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kalau kita ingin bahagia, percaya Rasul. Kalau kita percaya Rasul, Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, kita harus ikut jadi manusia yang benar, manusia yang bisa dipercaya, yang tabligh, transparan. Dan jangan lupa modalnya fatonah, harus pinter. Kita kaji sedikit malam ini. Bapak-bapak, sifat yang wajib terhadap Rasul itu pertamanya siddiq, benar. Yang terakhir fatonah, pinter. Kenapa siddiq pertama, benar pertama, fatonah pinter terakhir? Benar pertama, pinter terakhir. Sebab jawabannya, orang kalau sudah benar pasti pinter. Tapi yang pinter belum tentu benar. Banyak orang pinter yang benar, lebih banyak orang pinter kagak benar. Bisa ngerti gak ini? Ya gua dapat mikir, masa kagak ngerti? Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, ini sekadar contoh. Ini ada bapak mantan bupati kan? Kalau orang jadi bupati pinter enggak? Orang jadi gubernur pinter enggak? Ini orang jadi menteri pinter enggak? Kenapa itu si sompret masuk penjara? Ada bupati masuk penjara, ada. Gubernur ada, menteri ada. Kenapa? Pinter kagak bener. Bisa diterima kan? Enggak perlu diberikan contoh, sebab Kerawang dengan Bekasi sama-sama masuk penjara. Mohon maaf ini. Kalau Bekasi bupatinya, kalau Kerawang Bekasinya, kalau Bekasi wali onanya. Setiap manusia benar pasti pinter, yang pinter belum tentu benar. Yang kedua, amanah. Orang bisa dipercaya. Kalau orang bisa dipercaya pasti pinter. Mengapa dia bisa dipercaya? Karena pinter. Banyak orang pinter bisa dipercaya, lebih banyak orang pinter khianat, tidak bisa dipercaya. Hanya sayangnya orang yang katanya tidak bisa dipercaya itu sekarang nyalon lagi. 90% anggota dewan yang lama sekarang nyalon lagi. Padahal Republika mengatakan 69% anggota DPR Indonesia terindikasi korupsi alias nyopet. Mohon maaf, ini kata berita ini. Yang salah bukan saya. Kenapa diberitakan? Gua kan tinggal ngangkat aja gitu. Terus? Lah emangnya belum apa-apa? Makanya pernah terjadi, bapak-bapak, ada seorang anggota dewan namanya Al-Amin. Kalau dulu baginda Rasul dapat gelar Al-Amin, itu bukan nama. Al-Amin itu gelar karena orang yang bisa diper. Tapi Al-Amin sekarang, mohon maaf ini, tambahannya Al-Amin Nasution, masuk penjara itu si beli OO itu. Kenapa? Beliau sebagai anggota dewan pinter kagak bener, kagak bisa diper. Udah, kita lanjutkan, jangan terlalu panjang ini. Udah mogok emang, insya Allah. Doakan saja bisa silaturahmi malam ini. Bulan mulud saya gak datang ke sini. Sebab waktu itu saya masuk rumah sakit jantung, Pak Kiai. Tapi alhamdulillah malam ini kita bisa silaturahmi. Mulut gak bisa. Kata dokter nih resepnya 1 bulan. Buset, 1 bulan. Barusan Ustaz Abdurrahman, bagaimana? Waktu itu saya masuk rumah sakit jantung, Pak Kiai. Tapi alhamdulillah malam ini kita bisa silaturahmi. Mulut gak bisa. Kata dokter nih resepnya 1 bulan. Buset, 1

Risiko dapur. Kata istrinya, alhamdulillah, uang buat risiko dapur buat bayar kreditan. Akhirnya dapurnya tekor, teri lagi. Mengapa sampai dapur tekor? Sebab istrinya pinter, kagak bisa tableg. Uang dapur buat bayar ada istri bapak yang ngeridit. Jangan dimarahin pak, dibeliin kagak. Enak aja malahin bini loh, kena ngeridit. Saya punya istri, nikah tahun 72. Sampai sekarang, belum pernah ngeridit. Kenapa? Setiap saya beli, saya belikan. Ini dibeliin kagak, ngeridit kagak boleh. Kata bini, gue mau pakai apaan ini? Tapi karena sekarang ini zaman era goblogisasi, bukan globalisasi, goblogisasi, perempuan kalau sudah doyan, walaupun dibeliin pakaian, ngeridit jalan terus, karena memangnya pinter. Yang keempat, monggo Bapak Kiai, alhamdulillah, insyaallah nggak lama. Yang keempatnya fatonah. Kita nggak perlu berbicara fatonah, sebab at-taqwa adalah basis fatonah untuk daerah Kabupaten Bekasi. Pertama, amanu bihi, percaya pada baginda Rasul. Yang kedua, wa'azzaruhu, mengagungkan Rasul. Jadi kalau kita ingin bahagia harus jadi manusia siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Yang kedua, harus mengagungkan Rasul. Siapa itu Rasul? Pembawa risalah. Masih ada, sudah enggak ada. Siapa yang melanjutkan? Para sahabat, para keluarga, para imam mujtahidin, para ulama, para ustad, para mu'alim. Ini inti daripada akhlakul karimah. Kalau kita umat Islam ingin bahagia dunia akhirat, hargai ustad, mu'alim, kiai, walaupun bukan guru kita, apalagi guru kita. Kenapa? Tanpa perjuangan ustad, mu'alim, kiai, agama tidak akan sampai kepada kita. Wa'azharu, mengagungkan Rasul. Siapa itu Rasul? Seorang pejabat waktu di Madinah, seorang presiden. Kita kalau jadi rakyat harus menghargai aparat pejabat. Kenapa? Tanpa aparat pejabat ini masyarakat jadi kalang kabut. Manusia yang berakhlak, hormati aparat dan pejabat. Wa'azharu, mengagungkan Rasul. Siapa Rasul? Orang tua. Kita anak wajib bakti sama orang tua. Wa'azharu, mengagungkan Rasul. Siapa Rasul? Orang yang lebih tua. Kita muda, kita hargai, kita hormati orang yang lebih tua. Itu namanya akhlakul karimah. Wa'azharuhu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita jadi suami, Rasul suami. Wajib bagi ibu-ibu menghargai suami. Tapi kalau kita jadi suami harus kasih sayang sama bini. Sab Rasul pernah mengatakan, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan umatku kalau yang gede enggak kasih sayang sama yang kecil tidak menghormati yang gede. Rumah tangga yang jadi pokok bapak-bapak, kepala keluarga. Ingat Pak, harus kasih sayang sama istri. Jangan galak sama bini. Kenapa? Bini itu anak orang, Pak. Bukan cengar-cengir. Yang keluar dari bini anak kita. Kalau bininya ya anak orang. Makanya kalau bosen jangan digebugin. Kasih mertua, nih mertua anak lu, gua bosen mau ganti. Gitu orang gila mah. Waktu kenceng diambil, udah kedodoran dikasih lagi, istri sompret. Kata Rasul, Allah yadriba wajha. Ribut sama bini jangan ditampar mukanya. Menyentuh perasaan mertua, ribut, nasihat, sentak, marahin, kagak juga nurut, baru kita embat, kita tampar pak, tapi jangan mukanya, pantatnya pak, plok, kita gancangin, plok. Itu kagak bakalan jadi ributnya, lah diemplok-emplok. Kagak mau ketawa juga kita embat lagi, plok, slow, plok. Kagak mau juga ketawa, mista maja utama, kita ganti tangan kiri, kita embat depannya, yuk. Udah enggak terusin lah. Kita jadi orang yang lebih tua, beri kesempatan anak muda.
yang muda menghargai yang lebih tua, yang tua

0: beri kesempatan anak muda, jangan mentang-mentang tua. Ayo anak-anak, beresin ini pekerjaan, kursi segala, tapi kuenya diberkat semua sama yang tua. Itu kan sompret itu. Ya yang kerja yang muda, berkatnya dibungkus kabeh. Nah, udah gak perlu diterusin lah, waktunya terbatas ini. Apalagi yang bernama orang tua wajib kita hormati. Aparat pejabat kita hormati. Kalau kita jadi aparat jadi pejabat harus tahu diri, kagak bakalan jadi aparat jadi pejabat kalau gak ada rakyat. Apalagi kalau kita seorang tokoh, seorang ngarti, harus ngajar. Jadi wa'azzaruh, mengagungkan Rasul adalah akhlakul karimah. Wa'nasorum, beri pertolongan pada baginda Rasul. Bagaimana cara beri pertolongan? Dulu zaman Rasul kita perang ikut, kita perang ikut. Untuk apa perang? Mempertahankan Islam. Sekarang kita gak perlu perang. Di Republik Indonesia ini gak perlu perang, sebab kita negaranya sudah aman. Walaupun negara kita ini bukan negara Islam, negara kita bukan negara Islam, negara Muslim, penduduknya 80% Islam. Walaupun si Muslim ini belum tentu Islam. Makanya pernah tahun berapa saya bicara di Komplek At-Taqwa ini dengan judul Islam dan Muslim. Di dunia ada Islam, susah mencari Muslim. Di dunia banyak Muslim, susah mencari Islam. Muslim membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dia Muslim, tapi belum tentu Islam. Orang yang baca syahadat kita lihat sholat enggak itu si sompret. Oh kagak salat, dia adalah Muslim belum Islam. Setelah sholat punya harta zakat enggak, dia enggak zakat, dia Muslim belum Islam. Puasa enggak puasa, Muslim belum Islam. Haji, kalau haji memang agak susah sekarang. Tahun kemarin saya ngedaftarin anak yang kelima dan yang keenam, yang keempat dan yang keenam untuk berangkat ibadah haji. Tahun kemarin daftarnya itu jatahnya katanya nanti 2023. Subhanallah. Makanya kemarin alhamdulillah saya berangkat lagi, udahlah umroh saja. Dan diantara jamaah ada sebagian yang mau berangkat haji nggak jadi, sebab sudah tua udah mending umroh aja, takut keburu mati nggak bisa berangkat ke Mekah. Yang jelas bapak-bapak ibu-ibu, kita lanjutkan. Kalau Islam, ini pengalaman saya yang ada Islam itu di sana nan jauh. Waktu saya jalan-jalan, kalau barusan bapak kiai kita berbicara masalah Masjidil Aqsa, daerah subur Masjidil Aqsa itu. Allah katakan watini wa zaituni wa turi sinina wa hadal baladil. Tin zaitun itu yang paling subur di lembah Yordan. Kebetulan saya sudah beberapa kali ke sana. Yang pertama tahun 96 langsung Jakarta Yordan, langsung ke sana ke daerah yang subur. Ya Allah, suburnya tin zaitun, ruman, apa itu ruman delima, hab-hab batih, apa itu hab-hab batih, semangka yang bulat, semangka yang panjang, maoz, itu subur. Makanya pantas kalau orang Israel ingin menduduki, mengusir orang Palestina, subur. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan ayat yang barusan dibaca oleh Pak Kiai, subhanallah di asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barokna haula, alladhi barokna haulahu. Itu kata sebagian ahli tafsir likasratis simar wa zuru, banyaknya tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Dan itu sudah dibuktikan, saya beberapa kali ke sana. Luar biasa ya Allah suburnya. Apalagi yang namanya pisang, malam ini ada pisang tuh. Yang jelas hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kembali wa nasaruh, memberi pertolongan kepada baginda Rasul artinya melanjutkan Islam. Sekarang enggak perlu perang, tapi Islam kudu bertahan. Kepada siapa bertahan? Kepada kita dan anak kita. Jadi kalau kita Islam, anak kita harus Islam, cucu kita harus Islam. Itu yang namanya wa nasaruh, memberi pertolongan kepada baginda Rasul, memperjuangkan Islam sampai ke anak cucu, buyut dan selanjutnya. Bagaimana caranya? Melalui pendidikan. Dan yang keempatnya, berkait dengan judul manusia, wataba'un nuro ladhi unzila mahu, mengikuti apa yang diturunkan kepada baginda Rasul. Apa itu Al-Quranul Karim? Jadi kalau kita ingin bahagia, baca Al-Quran. Setelah dibaca, pelajari. Setelah dipelajari, harus diamalkan. Baru jaminannya ulaika humul muflihun. Jadi apa tugas manusia? Bisa ngomong, memperbanyak bacaan tahlil, tasbih, istighfar, solawat, harus mau membaca Al-Quranul Karim. Ada lagi, tambah satu lagi, ada Pak Kiainya sudah datang. Apa tugas manusia? Bisa ngomong, setelah memperbanyak bacaan-bacaan yang bagus, amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban kita bisa ngomong itu. Ayatnya satu, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf perintah dari Allah, nahi mungkar juga perintah. Hanya pelaksanaannya beda. Kalau amar ma'ruf enggak ada resiko, nahi mungkar ada resiko. Pak, ayo kita sholat berjamaah, itu namanya amar ma'ruf. Bapak ikut berjamaah 27 lipat, Bapak tidak ikut, itu urusan Anda, tapi sholat jangan tinggal. Pak, mari kita kerja bakti, itu namanya amar ma'ruf. Bapak ikut kerja, alhamdulillah dapat pahala. Bapak enggak ikut kerja, emangnya kebluk, tahu kebluk? Emang kagak mau bekerja untuk umat sih. Pak, kita sodakoh, itu amar ma'ruf. Bapak ibu sodakoh, alhamdulillah. Bapak tidak sodakoh, karena emangnya bapak adalah orang pelit. Sebab di dunia ini bapak-bapak, sebagian orang kaya itu adalah pelit. Sebagian orang kaya adalah untuk almarhum almaghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali, seandai kata anaknya muridnya tidak membawakan tahlil dalam acara haul, sudah cukup buat beliau. Sebab beliau masuk kepada apa yang dikatakan Rasul, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin. Shadaqah. Saya pernah ngobrol dengan keluarganya, berapa puluh hektar ini almarhum mewakafkan tanah. Sekarang pertanyaan buat bapak-bapak, sudah berapa harta bapak yang dijariahkan, yang diwakafkan? Bandingkan dengan almarhum yang lebih dari puluhan hektar meninggal dunia mewakafkan tanah untuk kepentingan umat. Satu. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Beliau termasuk manusia yang punya ilmu yang bermanfaat. Yang hadir di tempat ini kan muridnya, anak dari muridnya, muridnya. Betapa manfaatnya ilmu beliau. Ketiga, awaladin sholihin yad'uli walideh. Punya anak yang soleh, yang selalu mengucapkan Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya yakin putra-putri almarhum adalah manusia-manusia yang soleh dan solihat. Terus tinggal kita yang hadir pada malam hari ini, bisa enggak menyisihkan yang nama untuk amal jariah, kalau bisa wakaf. Dan saya mengingatkan diri saya, karena saya sejak masuk ke At-Taqwa setelah dijalin hubungan oleh Ustaz Muhammad Rais ini, barusan juga ngobrol di sana, nanti akan diusahakan tiga tempat antara At-Taqwa, apa itu, Belasana Batu Jaya itu, dengan Rawa Merta, napak tilas perjuangan almarhum. Di Rawa Merta ada rawa gede, ada di sini, belah sini itu katanya, belah sini Batu Jaya, Pakis apa-apa itu, tempat perjuangan beliau ini. Itu bisa saja bapak-bapak. Tapi yang perlu saya ingatkan, berapa jariah bapak, berapa wakaf bapak, tolong. Kalau sudah bapak sudah ikrar wakaf, harus minimal datang ke kantor urusan agama, harus ada akte wakaf. Kenapa? Pengalaman saya hidup, umur saya sekarang 64 tahun, sering terjadi orang tuanya yang mewakafkan meninggal dunia, wakafnya dijual oleh anaknya karena gak ada suratnya. Untuk itu tolong bapak-bapak, kalau punya wakaf disuratin, pakai surat minimal akte wakaf di kantor urusan agama, maksimalnya di kantor pertanahan supaya punya sertifikat tanah. Beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang dekat di Kecamatan Majalaya. Ini sebagai renungan buat bapak-bapak, buat kita semua. Dalam acara imtihan anak-anak, ustad-ustadnya sebagian alumnus dari Rawamerta ngomong, "Ama Pak Kiai, tolong sebelum ceramah bacaan hadiah dulu kepada Bapak Haji." Kenapa? Pak Haji ini mewakafkan tanah untuk masjid, untuk madrasah, untuk majlis taklim. Saya umumkan, bapak-bapak, sebelum acara dimulai, mari kita baca Fatihah buat orang masuk kuburan bawa tanah, bawa sawah. Ada di sini orang masuk kuburan bawa tanah, bawa sawah. Yaitu yang sawahnya tanah diwakafkan buat masjid, buat madrasah, buat pesantren, terbawa dia ke kuburan. Ini yang harus dipikirkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Makanya buat almarhum almarhumlah, seandai kata sekali lagi tidak ada anak cucunya muridnya, kirim Fatihah udah cukup buat beliau. Dengan begitu banyak wakaf, begitu banyak ilmu, begitu banyak anak yang ngirim doa, Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Yang jelas para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, amar ma'ruf enggak ada resiko. Tapi kalau sudah nahi mungkar itu ada resiko, Pak. Makanya jarang yang mau nahi mungkar. Pak, jangan judi, daripada uang pakai judi mending untuk kepentingan keluarga. Apa kata tukang judi? Kata tukang judi, yang judi kan gua, uangnya uang gua, yang main gua, ini urusan gua. Kenapa lu ikut campur? Gua kempesin palanya lu. Bisa-bisa kagak balik itu dikempesin palanya. Kenapa? Sebelahnya melarang judi termasuk nahi mungkar. Mas, jangan zina, nanti ketabrak penyakit heho, terjang ke virus HIV yang amat hebatnya, AIDS akan hilang kekebalan tubuh. Kira-kira Pak, orang sedang zina dilarang mau enggak? Mau enggak? Kagak bakalan mau lah, orang sedang enak-enak. Makanya walaupun ibu-ibu di Bekasi kompak, hancurkan Cibitung, hilangkan prostitusi, hilang Cibitung, kan timbulnya di Kalimalang, bukan cengar-cengir loh. Sabi emangnya bapak-bapak yang namanya prostitusi, yang namanya dongdot, yang namanya pelacur, walaupun digempur, dibakar, tidak bakalan habis. Kagak bakalan habis, Pak. Kenapa? Sab, yang jadi biang keroknya bapak-bapaknya ada yang doyan. Cengar-cengir loh. Kira-kira kalau bapak-bapak gak ada yang doyan, laku kagak tuh? Kata dongdot, ngapain gua jual lubang kalau kagak laku-laku? Bubar! Jadi biang kerok pelacur. Nah, dimana-mana juga bapak-bapaknya ada yang doyan. Buat ibu-ibu ini, kenapa ada bapak-bapak doyan? Kemungkinan istrinya di rumah kurang servis. Untuk itu tolong servis ditingkatkan. Bila perlu tiap pagi minum jamu galian singset. Wah, kan mana ini gua ngomonginnya. Yang ketiga, ada anak mabok, kita laksanakan nahi mungkar. Nak, jangan mabok. Kira-kira apa buntutnya? Dia akan marah. Sebab dia sedang sinting. Makanya kalau kita melihat orang mabok, jangan diganggu. Biarin aja dia sedang mabok mah. Kalau sudah teler, baru kita injek lehernya. Jangan keras-keras, asal kaget aja, ceret. Nanti kaget keluar tainya, crop. Kalau sudah keluar yang kuning, kita comot tainya. Kita omong, daripada lu makan magadon nipam koplo PLBK, minum whisky brandy, mending produksi elu. Pak, ada anak mabok, jangan dibawa ke dokter, kagak bakalan sembuh. Untuk menyembuhkan anak mabok, kasih rujak tai. Yang paling mantep tai bapaknya yang habis makan jengkol, itu dia. Kasih dua gelas tuh si sompret. Bagaimana kalau sudah minum tai, muntah? Begitu muntah, pel dan minuman keluar dari perut. Kalau sudah keluar dari perut, akan sembuh. Jadi untuk menyembuhkan orang yang mabok, jangan ke dokter, tapi rujak tai. Silahkan Anda mencoba. Yang jelas, sekali lagi yang namanya nahi mungkar adalah ada resiko. Dulu, tahun berapa saya lupa, di depan masjid, saya pernah ceramah bareng di sini. Kalau dulu Jakarta sering di sini, pernah ceramah bareng dengan orang bernama Habib Rizik. Habib Rizik Sihab. Pernah dengar? Itu Habib Rizik Sihab, enggak korupsi dia, enggak nyikat harta orang, enggak nyerobot bini orang, tapi kenapa masuk penjara Habib Rizik? Anda tahu? Sebab Habib Rizik adalah manusia pemimpin Front Pembela Islam yang berani bukan sekadar amar ma'ruf tapi nahi mungkar. Resiko dari nahi mungkar itulah masuk penjara. Makanya banyak orang melaksanakan amar ma'ruf tapi belum tentu bisa melaksanakan nahi. Mudah-mudahan dengan barokah almarhum almarhurah kita bisa meningkatkan ibadah lisan, memperbanyak bacaan tasbih, tahlil, istighfar, salawat, dan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi. Itu sajalah bapak-bapak kemampu saya pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah malam ini kita bisa silaturahmi, padahal kondisi saya udah enggak nerima undangan, sakit-sakitan mulu. Kerja saya itu rumah bangunan. Doakan, saya sedang ngebangun lagi pondok pesantren untuk anak yang kelima. Agak besar emangnya ukurannya, 9x48, rencananya 2 lantai. Kalau duit pemerintah mungkin 6 miliaran, kalau saya punya duit cukup 1,5 miliar. 9x48, Sabta Hadusan Binimah, anak-anak saya kalau turun dari pondok, ini rumah kamu, ini pondok kamu, ini santri kamu. Makanya di tempat saya Tarbiyatul Wildan, walaupun santrinya kecil, bisa terurus. Kenapa? Sab tidak di komplek pesantren, tapi di komplek putra-putri saya. Anak yang umur 5-6 tahun itu, termasuk mungkin ada wali murid di sini, itu ada sekitar 600. Umurnya 5-6 tahun. Itu saya taruh di perumahan-perumahan model Sedayu. Kalau di komplek saya bukan model Atakwa di sini. Di komplek saya itu anak umurnya 7-12 tahun. Itu ada sekitar 900. Ditambah SLTP sekitar 300 dan SLTA. Itu salah satu komplek, caranya gitu. Anak turun dari pondok, nih rumahnya, nih pondoknya, nih anaknya, ada yang 100, ada yang 100 lebih. Jadi insya Allah keurus. Makanya doakan Al-Fakir beserta keluarga putra-putri saya bisa membimbing putra-putri umat untuk menghasilkan ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal. Itu sajalah Bapak kemampu saya pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat saya dan buat Anda. Akhirnya mudah-mudahan panjang umur, banyak milik, banyak rezeki untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama amal kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-97. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-97.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 28% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan
3: ya,
1: gitu.
3: Oh, udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang. Susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya. Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa dan hadis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu, pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
1: mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Kemarin
0: kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Iya.
0: Beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan sih lagi gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minyak tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Oke, saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang emah. Malah wang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ae, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gedek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762, 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina linas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita gak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin, perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 136.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, kegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, Top?

0: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
0: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka

0: Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
4: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
3: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antuk min nabillahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.

Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya, takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa gururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

suatu sore ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat, bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turun rahmat yang Allah berikan.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering kita

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil,

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiqunas sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Wa fakihatin katsirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat,
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu karena banyaknya, dengan tidak mengurangi takzim saya, hormat saya kepada beliau. Seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat, dalam hal ini Bapak Gubernur dan yang mewakili yang saya hormati, juga dari pemerintah daerah Bekasi dan kota Bekasi yang saya hormati, wabil khusus kepada Al-Mukarram guru kita Kiai Amin Nur berserta Al-Mukarram guru kita Kiai Nurul Anwar dan seluruh guru-guru dan kiai-kiai yang mengajar di Pondok Pesantren At-Taqwa. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas baktinya kepada bangsa, baktinya kepada negara melalui jalur pendidikan agama untuk menciptakan anak bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah sesuai dengan tujuan kemerdekaan kita. Almarhum Al-Mawfurlah Kiai Haji Nur Ali, sebagai tanda bukti bakti beliau sehingga beliau disebut pahlawan nasional yang ikut mempertahankan negara Republik Indonesia dan ikut untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu bagi pejabat-pejabat yang ada sekarang dan termasuk ulama-ulama yang ada sekarang, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Negara ini dibangun oleh para pahlawan-pahlawan kita. Mereka sebenarnya yang berjasa. Yang berjasa mereka yang sudah

berada di kuburan yang mempertahankan negara ini. Kemudian kita semuanya, termasuk Sukron Makmun dan pejabat-pejabat pemerintah yang ada sekarang ini, mereka bukan orang yang berjasa, mereka manusia yang makan jasa. Oleh sebab itu saya minta, jangan hanya pandai makan jasa. Siapa yang berjasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini? Kalau ada orang yang bertanya, sejauh mana jasanya umat Islam terhadap proklamasi 45 ini? Saya jawab, kalau Anda ingin tahu siapa yang berjasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini, tolong saudara adakan sensus kuburan. Jangan yang hidup yang disensus, tolong kuburan itu disensus. Taman Pahlawan dari Aceh sampai ke Irian, tolong sensus. Masuki Taman Pahlawan Bekasi, Kerawang, tiap kabupaten ada Taman Pahlawan. Tolong masuki, adakan sensus. Kalau Taman Pahlawan disensus, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, saya yakin 99% adalah darahnya umat Islam untuk mewujudkan kemerdekaan ini. Persilakan sensus kuburan, tapi kuburan pahlawan deh, bukan kuburan umum. Kuburan pahlawan adakan sensus. Maka sadarlah yang berkuasa sekarang ini, jangan sampai menindas umat Islam, jangan mengkhianati umat Islam, umat Islam yang menegakkan negara reformasi kemerdekaan ini. Maka mari kita sekarang tinggal mengisi kemerdekaan ini. Masya Allah, laporan Menteri Dalam Negeri, Kiai, Bapak Wakil Gubernur, dari laporan Bapak Menteri Dalam Negeri, 312 pemerintah daerah maling kasus hukum. 312 dari 400 sekian kepala daerah. Yang jujur berapa ini? 430 lebih lah kepala daerah yang sudah tersangkut hukum. Menurut Menteri Dalam Negeri 312. Masya Allah, bagaimana perasaan pahlawan kita di kuburan? Bagaimana perasaan Ken Nur Ali dan lain-lainnya ke pahlawan-pahlawan yang ada di kuburan? Kok kemerdekaan diisi oleh sogok-menyogok, diisi oleh suap-menyuap, diisi oleh korupsi? Ini bertentangan dengan tujuan pahlawan yang telah mengorbankan darahnya untuk kemerdekaan ini. Ini saya cuma mengingatkan. Sukron Makmun tidak termasuk yang berjasa dalam kemerdekaan 45, karena saya lahir tahun 1941. Waktu itu umur saya masih 4 tahun, 5 tahun. Saya tidak ikut berjasa. Saya termasuk yang makan jasa. Saya peringatkan, hai bangsa Indonesia yang jadi pemimpin, engkau sedang makan jasanya orang kuburan. Saya tidak melarang pemimpin-pemimpin bangsa, kau makan jasa, persilakan kau makan jasa. Tapi saya minta, jangan hanya pandai makan jasa, kau harus pandai berjasa pula terhadap bangsa ini. Kalau kau hanya pandai makan jasa tapi tidak berjasa, itu namanya orang yang joget di atas kuburan orang lain. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, hai pejabat-pejabat pemerintah,
Jangan kau bergelimang dengan kemewahan, dengan APBD dan APBR, APBN untuk dikorupsi. Ingat pahlawan yang berjuang itu. Jangan hanya pandai makan jasa, pandailah kau berjasa. Ini kadang-kadang yang saya ikut sedih, subhanallah. Maka sekarang kita memperingati peringatan maulid. Tidak saya sebut namanya Kiai Amin. Saya datang kepada biangnya, orang yang tidak senang maulid. Dengan bahasa Arab saya bicara dengan dia. Ya Syekh, nahnu naqid dikra maulidir rasul sanawiyan. Ana as'alukum idza aqadna dzikra maulidir rasul hubban li rasulillah. Kalau saya mengadakan maulid karena saya cinta pada Rasulullah, boleh apa tidak? Anda enggak usah bicara. Kan minta jawaban, boleh apa tidak? Kalau tidak boleh, apa dalilnya? Kalau boleh, apa dalilnya? Naqid dikra maulid rasul naftah dikiraatil quran yajus aula yajus ba'da kiraatil quran nahnu naqra as-salawat lin nabi yajus aula yajus ba'da kiraatis salawat nahnu nu'ti at-tausiyah lil hadirin yajus aula yajus tunal kalam thumma al-ikhtitam bid-du'a yajus aula yajus bidunil kalam. Rupanya kiai enggak berkutik. Wa idza sa'altani ainal amra di dzikri maulid nabi ana as'aluka ainan nahya li dzikri maulid nabi la tuhallil ma haramallah wa la tuharrim ma halallah. Jangan kau gampang-gampang bid'ah, haram, haram, haram. Kalau kita melihat bid'ah, bid'ah, bid'ah, haram, haram, sekarang paling banyak bid'ah itu. Kuliah subuh, bid'ah. Zaman Nabi tidak ada. Malah saya katakan lagi, sa'i sekarang ini bid'ah. Mengapa? Zaman Nabi sa'i di bawah dengan jalan kaki bainas safa wal marwah. Sekarang sa'i lantai 1, lantai 2, lantai 3. Tidak ada sa'i lantai 1, lantai 2, lantai 3. Bid'ah, masuk neraka. Selamat datang Kiai Saifuddin. Silakan Kiai. Saya katakan begitu. Kuliah subuh zaman Nabi tidak ada. Melempar jumrah zaman Nabi, melempar jumrah jalan kaki di atas tanah. Sekarang melempar jumrah lantai 1, lantai 2, lantai 3. Apa ada melempar jumrah lantai 1, lantai 2 sampai lantai 4 zaman Rasulullah? Berarti itu bid'ah, masuk neraka. Saya tegaskan, jangan bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh berbuat bid'ah sebanyak-banyaknya. Bid'ah yang apa? Bid'ah hasanah. Rasul nyuruh, bikinlah bid'ah sebanyak-banyaknya. Mana hadisnya Pak Sugron? Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang bikin satu tradisi, kebiasaan, sunnah-sunnah yang baik, dia dapat pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Yang dilarang oleh Rasulullah bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha.
Barang siapa yang membuat bid'ah-bid'ah yang tidak baik, dia dapat dosa dan dosa orang yang mengerjakannya. Jadi bid'ah hasanah, anjuran dan perintah Rasulullah. Mari berdialog, jangan di musola-musola dilanggar-langgar, di masjid-masjid orang awam yang sudah istiqomah dengan maulid, istiqomah dengan sholawat, istiqomah dengan tahlilan yasinan, kalau ada orang mati diobrak-abrik, dibikin kacau, bikin bingung. Melalui maulid ini, persilakan Anda yang mengharamkan tahlilan, persilakan Anda yang mengharamkan maulid, datang bersama Supranakmun, bawa kitabmu, ayo berdialog dengan saya. At-takabbur 'alal mutakabbir shadaqatun. Sombong terhadap orang sombong, sedekah. Gak bisa sedekah duit, sedekah sombong. Kepada siapa? Kepada orang sombong. Baru ngaji di Saudi 4 tahun, sudah menghina Imam Syafi'i, menghina Imam Ghazali. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan yang anti maulid mendengarkan pidato Supranakmun, datangi rumah saya, Jalan Senopati. Ya iya, sebab kiai, saya ini berdakwah sudah 52 tahun kiai. Saya hitung sekarang ini. Ini Kiai Rosidi ini tahu. Saya berdakwah dijemput pakai motor ini bukan di Jakarta. Ya kiai. Sedang di Ponorogo saya kalau mau pidato 30 sepeda motor. Yang ngawal saya tahun 62 melawan Bung Karno. Sampai sekarang, lalu datang orang mau merusak tradisi kita yang baik. Apa Supranakmun tidak marah? Maka saya bilang, Anda biangnya bid'ah. Saya bilang, kepada orang yang memang itu biangnya yang saya datangi. Saya bisa tadi, tidak saya sebut di sini, tapi saya kasih tahu sama Kiai Menor, biang yang saya datangi, nanti tanya sama dia. Saya tanya, langsung. Gak menjawab, mana dosa saya kalau saya mengadakan peringatan maulid karena cinta Rasul? Mana dosa saya mengadakan peringatan maulid dibuka dengan baca Quran, setelah baca Quran saya buka dengan baca sholawat, mana dosa saya? Setelah itu kita kasih nasihat, mana dosanya? Setelah saya kasih nasihat tutup dengan doa, mana dosanya? Melarang peringatan maulid Supranakmun nyatakan sama dengan membunuh dakwah Islam di Indonesia. Persilakan dengarkan sekali lagi, melarang peringatan maulid sama dengan membunuh dakwah Islamiyah di Indonesia. Ini pernyataan. Nah ini saudara-saudara, kita memperingati maulid karena cinta kepada Rasulullah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Cinta Rasulullah sebagai nabi yang terakhir, nabi penutup, di mana syariat Allah sudah diturunkan seluruhnya. Umat Islam yang membangun agama Islam bukan hanya Nabi Muhammad sendirian. Islam ini dibangun oleh 25 rasul. Sejak zaman Nabi Adam sudah dibangun Islam ini. Disusul dengan Nabi Nuh, disusul dengan Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, 25 rasul. Ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya di kitab Sahih Muslim. Dalam bab Muhammad Khatamun Nabi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadhil labina." Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu cuman ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah. Salalah dat yang terakhir, meletakkan batu terakhir, pertanda pembangunan agama Allah selesai. Karena pembangunan agama Allah selesai, Allah resmikan. Allah nyatakan dalam Al-Quran,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Al-Quran 30 juz turun semua untuk mengatur tatanan kehidupan manusia. Dan telah saya sempurnakan nikmatku. Menurut ulama tafsir, dengan datangnya Rasulullah, sempurlanah nikmat Allah. Karena nikmat Allah sudah sempurna, syariat Islam sudah diturunkan semua, maka Allah proklamasikan, Allah deklarasikan Islam ke seluruh dunia. Apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam madina. Saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu

0: Ini bukan pernyataan Syukron Makmun ini. Allah yang bilang. Kalau salah tangkap saja Al-Qur'an. Itu ditulis dalam Al-Qur'an kok. Bukan saya bikin-bikin. Wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, sekarang saya ridho, rela Islam sebagai agamamu. Karena Nabi Muhammad sudah datang, syariat Allah sudah tumplak. Dengan datangnya syariat Islam, Rasulullah membentuk satu peradaban Islam yang asalnya tidak beradab menjadi beradab, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, mulai dari buang air kecil, buang air besar. Pada zaman jahiliyah mereka tidak punya adab. Buang air besar di mana saja dan tidak pakai istinja. Datang Nabi Muhammad, tempat buang air besar khusus Baitul Khala waktu itu disebutnya. Cara masuk ke tempat membuang air besar, baca doa sebelumnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk dengan kaki kiri, pertanda tempat yang kotor. Di dalam WC tidak boleh lama-lama, tuntaskan najis, cebok. Setelah cebok suci, keluar. Alhamdulillahilladzi adawani adza wa afani. Timbul satu peradaban Islam. Peradaban Islam dalam buang air besar, dalam mencari rezeki. Zaman jahiliyah tidak beradab. Apa saja dimakan. Babi dimakan, anjing dimakan, ular dimakan, serigala dimakan. Apa saja boleh, tidak ada larangan. Datang Islam, dibikin beradab. Anjing najis, babi najis, dan seterusnya. Zaman jahiliyah, mencari duit semaunya, ngerampok persilakan, korupsi persilakan, sogok menyogok persilakan, suap menyuap persilakan, riba persilakan, menipu orang persilakan, ngurangin timbangan persilakan, tidak ada haram. Datang Islam, dibikin satu peradaban, berdagang dengan jujur, bertani dengan jujur, riba haram, sogok menyogok haram, menipu orang haram. Inilah timbul peradaban perekonomian dalam Islam. Kalau ingin tahu peradaban ekonomi dalam Islam, tolong baca Fathul Mu'in. Setelah babul hajj, mulai babul bai' sampai babun nikah, itu adalah bab ekonomi Islam. Peradaban Islam dalam ekonomi. Makan diatur. Zaman jahiliyah orang makan-makan saja. Islam datang, makan pada bismillah. Habis makan alhamdulillah. Timbul peradaban Islam. Tidur. Yang asal mereka tidur-tidur saja. Kaki kotor tidur. Datang Islam. Mau tidur bersihkan tangannya, bersihkan kakinya. Kalau perlu berwudu. Bacalah ayat kursi. Minimal bismikallahumma ahya wa amut. Bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Timbullah satu peradaban. Peradaban Islam. Ini yang dimaksud yukhrijan nasa minad dhulumati ila nur. Rasulullah mengeluarkan manusia dari kegelapan, kegelapan, kegelapan, kegelapan, kegelapan, kegelapan ila nur, kepada satu cahaya cara Al-Qur'an. Dari tidak beradab menjadi beradab. Terima tamu ada peradabannya, sampai bertetangga ada peradabannya. Pada zaman jahiliyah, Bani Aus dan Bani Khazraj, api peperangannya tidak pernah padam sepanjang tahun. Perang terus antar suku dengan suku. Begitu datang Islam, dibentuk innamal mu'minuna ikhwatun uhwa islamiyah, api peperangan padam antar suku, hidup rukun dengan damai. timbullah satu peradaban bermasyarakat sampai kepada politik. Peradaban politik menurut Islam, yang dulu siapa yang jadi raja berkuasa semau-maunya, rakyat ditindas, yang kuat makan yang lemah, yang kaya makan yang miskin. Inilah manusia tidak beradab dalam politik. Datang Islam, diatur berpolitik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab atas segala kepemimpinannya. Kalau Anda menjadi pemimpin, misalnya jadi bupati, jadi camat, kira-kira di kabupaten Anda berapa orang yang berzina setiap malam? Di kabupaten Anda berapa orang yang berjudi setiap malam? Di kabupaten Anda berapa orang yang bunuh membunuh setiap bulan? Bupatinya nanti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah di akhirat. Satu peradaban politik, politik yang sopan. Allah menyatakan dalam Al-Quran ayat politik. Jangan kaget, politik itu wajib, yai, bukan sunnah. Baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah lil Imam Mawardi. Baca Al-Ahkam As-Sultaniyah lil Imam Abu Ya'la Al-Hambali. Baca kitab Fiqhu Siyasah, Fiqh Politik menurut Imam Ibnu Taimiyah. Baca lagi kitab yang terakhir yang disusun Profesor Dr. Qardawi, Fiqhu Daulah, Fiqh Negara. Itu semuanya tertulis. Disitulah dibikin suatu peradaban politik. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ayat politik, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyerahkan amanah kepercayaan kepada ahlinya. Yang dimaksud kepercayaan di sini menurut hadis Rasulullah adalah jabatan. Jabatan itu amanah. Mulai jadi ketua RT, ketua RT amanah. Kalau saudara jadi ketua RT, di RT saudara ada orang berzina apa tidak, ketua RT-nya nanti yang dimintai pertanggungan jawab. Saudara jadi ketua RW, di RW saudara ada penjudian apa tidak, ada perzinahan apa tidak, ketua RW-nya nanti akan digebukin oleh malaikat mungkar wa nakir. Rasulullah menjelaskan hadis ini. Idza duyyatil amanatu fantadirisa. Apabila kepercayaan amanah ini sudah hilang, tunggulah hancurnya bangsa ini. Maka pemimpin-pemimpin bangsa, telitilah ayat Quran ini. Kapan bangsa akan hancur? Bangsa akan hancur apabila kepercayaan sudah hilang. Kemudian Rasulullah ditanya, wa kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan ini Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa. Apabila urusan ini diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya. Menurut Al-Quran, siapa yang layak jadi ketua RT? Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, yang ngangkat ikut berdosa. Siapa yang layak, yang pantas jadi ketua RW? Siapa yang layak menjadi kepala desa atau menjadi lurah? Siapa yang layak menjadi camat? Siapa yang layak jadi wali kota? Siapa yang layak jadi bupati? Siapa yang layak jadi gubernur? Siapa yang layak jadi anggota DPR? Siapa yang layak jadi menteri? Siapa yang layak jadi presiden? Jangan sembarangan meletakkan amanah itu pada orang yang tidak bertanggung jawab. Timbul peradaban Islam. Jangan sembarangan mengangkat pejabat. Kadang-kadang tukang las jadi anggota DPR. Mau dibawa kemana bangsa ini? Hati-hati. Ini Quran, hadis Rasulullah. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan dengan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. Siapapun yang salah depan hukum, sama. Yang meletakkan manusia depan hukum sama, bukan profesor-profesor Amerika. Yang meletakkan manusia depan hukum sama, bukan profesor-profesor dari Eropa. Bohong. Yang meletakkan manusia depan hukum sama, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah, golongan bangsawan, wanita itu nyolong, tokoh Quraisy bingung, ini anaknya orang bangsawan, bagaimana caranya supaya tidak dipotong tangan? Mereka musyawarah. Akhirnya dalam kitab Riyadus Salihin diutuslah sahabat yang bersama Usamah bin Zaid, Usalti yang dicintai Rasulullah. Usamah bin Zaid menghadap Rasulullah bercerita tentang perempuan yang nyolong ini, apakah ada hukum selain potong tangan? Rasulullah mendengar Usamah mengusulkan itu, muka Rasulullah merah, berarti beliau marah. Apa kata beliau? Ini pemimpin-pemimpin bangsa, tolong dengarkan hadis ini. Kalau tidak ingin bangsa Indonesia hancur. Apa kata Rasulullah? Qad halaka man kana qablakum. Ai Usama, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Mengapa hancur? Dengarkan pejabat. Mengapa hancur? Idza saraqa fihim as-sarifu taraku. Kalau yang nyolong orang gede, semuanya tutup mulut, membiarkan. Wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamul had. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, semuanya teriak, teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Kalau yang nyolong rakyat kecil, termasuk seorang nenek di Banyumas yang cuma ngambil coklat yang jatuh 3 biji, dipanggil kantor polisi berkali-kali, sampai duduk di kursi pengadilan, pakai pengacara, pakai jaksa, pakai hakim, cuman coklat 3 biji. Ini terjadi, itu bukan keadilan, kedoliman. Itu tidak perlu diadili, cukup dengan nasihat, betul apa tidak? Apalagi nenek-nenek. Kemudian Rasulullah, apa sabda Rasulullah? Apa sabda Rasulullah setelah itu? Dengan sumpah Rasulullah. Rasulullah bersumpah. Waimullah. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat lakotok tuyadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya hukum tangannya walaupun anak Nabi. Ini tertulis saudara dalam kitab Riyadus Salihin. Kok bangga dengan profesor-profesor hukum Amerika, bangga dengan profesor-profesor hukum Eropa yang meletakkan asasi manusia yang tak benar? Rasulullah Yang pertama kali meletakkan wong saya depan hukum sama. Demi Allah, kalau seandainya anak saya Fatimah nyolong, saya potong tangannya. Timbul satu peradaban dalam tata negara. Bagaimana memilih pemimpin dan bagaimana menjadi pemimpin? Apalagi kalau sudah baca sejarahnya Umar ibni Abdul Aziz yang waktu mengadakan reformasi politik, mengadakan pembaharuan politik. Umar Abdul Aziz ketika dia khalifah karena keturunan, dia melepaskan diri. Dia pidato di Masjid Baghdad. Saya jadi pemimpin bukan karena keinginan saya, bukan karena keinginan kalian. Hari ini saya lepaskan, saya sebagai pemimpin. Terserah kepada kalian, siapa yang akan kalian pilih jadi pemimpin. Mereka berteriak, tidak ada pemimpin kecuali Umar ibn Abdul Aziz. Baru dia menduduki jabatannya karena dipilih oleh rakyat. Rakyat memilih yang pantas, yang layak jadi pemimpin. Siddiq Amanah Tabligh Fatonah. Jadi kalau kiai masih musyawarah kriteria tentang pemimpin, itu kiai ketinggalan zaman. Tidak perlu sekarang meneliti bagaimana kriteria pemimpin. Sudah ada Siddiq Amanah Tabligh Fatonah. Cari orang yang jujur, walaupun tidak kasih duit, asal kau jadi pemimpin yang jujur. Lebih baik pemimpin yang jujur daripada pemimpin yang bagi-bagi duit, akhirnya nyolong duit rakyat. Pemilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya, walaupun tidak bagi duit. Saudara lebih berbahagia dengan pemimpin-pemimpin yang amanah, walaupun tidak bagi duit, daripada yang bagi duit akhirnya pengkhianat. Cari pemimpin yang tabligh, yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin yang pandai berbohong, bersilat lidah di depan rakyat. Cari pemimpin yang tabligh, cari pemimpin yang fatonah, yang cerdas. Ini sudah ada di dalam kriteria umat Islam, sehingga dengan datangnya suatu peradaban Islam, suatu peradaban Islam yang utuh, mulai masuk WC sampai bernegara. Alhamdulillah, ini yang harus dijadikan uswatun hasanah. Mulai ke WC sampai jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, uswatun hasanahnya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi sekarang, saudara? Saya kemukakan sudah dengan tegas dan jelas. Sekarang ini terjadi perang. Sekali lagi, umat Islam, sekarang ini sedang terjadi perang. Perang yang tidak pakai senjata, tapi lebih ampuh daripada perang senjata. Perang apa, Pak Kiai? Sekarang sedang terjadi perang peradaban, perang budaya. Peradaban Islam ini yang sudah mapan di Indonesia mau dihilangkan, mau diganti dengan peradaban barat. Negara-negara barat, umat Islam, bukan hanya mengekspor teknologinya yang sangat berbahaya, negara-negara barat mengekspor peradaban dan kebudayaannya untuk menggantikan peradaban dan kebudayaan Islam. Lewat televisinya, lewat VCD-VCD pornonya, lewat HP-nya, lewat Facebook-nya, lewat Twitter-nya, lewat internet-nya, semuanya dijadikan alat untuk menggusur peradaban Islam dengan film-film pornonya yang ditampakkan di situ. Inilah, saudara-saudara, yang sekarang sedang kita alami perang peradaban ini. Perang peradaban ini hanya bisa diselamatkan dengan pendidikan agama. Kalau dididik dengan pendidikan agama yang kuat di pesantren At-Taqwa ini, saya yakin dididik oleh Kiai Amin Nur, oleh Kiai Nur Anwar, dengan akidah Islam ahli sunnah wal jamaah, insyaallah pemuda-pemuda Bekasi akan berkata, persilakan peradaban Amerika masuklah ke Bekasi, persilakan peradaban Belanda, peradaban Eropa, peradaban dari barat masuklah ke Bekasi. Kami pemuda-pemuda Bekasi tidak akan terpengaruh dengan peradaban-peradaban kafir. Kita akan tetap dengan peradaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peradaban Islam. Bagaimana, jelas? Jelas? Sedang perang, saudara, itu jabatan tangan dibikin biasa, seolah-olah tidak haram, betul atau tidak? Cium-ciuman dibikin biasa, seolah-olah tidak haram. Ini saudara-saudara yang terjadi sekarang ini, sedang sosialisasi perzinaan supaya berzina nanti biasa, merupakan HAM, sehingga nanti bukan larangan lagi. Kenapa dalam satu negara yang berbentuk sekuler, kebenaran moral tidak ditentukan oleh agama, kebenaran moral ditentukan oleh suara mayoritas. Seperti tadi Kiai Bak bilang, di negara-negara barat laki-laki kawin laki-laki boleh, dibikin dulu kebiasaan homoseks, akhirnya kawin laki-laki dengan laki-laki bukan suatu dosa, kawin perempuan dengan perempuan bukan satu dosa. Karena dalam satu negara sekuler, kebenaran moral ditentukan oleh suara mayoritas, bukan oleh nilai agama. Maka bikin sosialisasi dulu sehingga nanti menjadi kebiasaan. Nah, inilah sekarang lawan-lawan kita yang harus kita lawan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah peradaban kita tidak akan berubah. Jadi peperangan tanpa senjata ini jauh lebih menghancurkan daripada yang senjata. Senjata membunuh gedung, tetapi ini membunuh akidah. Oleh itu sebab itulah saudara-saudara, mari semuanya anak-anak kita selamatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak kita selamatkan. Didik di pendidikan agama, di pesantren-pesantren. Insyaallah mudah-mudahan mampu menjadi orang yang soleh dan solihah, menjadi anak yang kuat tabah melawan perang peradaban, melawan perang budaya yang begitu dahsyat, dan tetap mempertahankan peradaban dan budaya Islam. Saya kira cukup sekian saja dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terima kasih kepada seluruh pejabat pemerintah setempat atas kerjasamanya, terima kasih kepada Bapak Gubernur yang juga telah mengirimkan wakilnya, terima kasih kepada para ulama-ulama dan para kiai yang selalu tetap menjalankan dakwah Islamiyah untuk menghidupkan Islam di Indonesia. Sekian kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu, betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 Attaqua Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
2: Berbunyi walazina yaknizuna zahab wal-fitok. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wal biha jibahuhum wa junubuhum hadza ma kanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata, malaikat, hadza ma kanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan? Patuk wa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan, tidak masuk. Artinya kalau tidak disekatkan, masuk. Begitu, berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Lalu alamatkan, silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Kuliah maulah ala syakilah, silakan Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekalipun kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti benar, Pak. Tentu.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian, saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mau'izoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Pak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih, buah zakum, dan juga azab yang sangat

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 28% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa, enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu, Pak?
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu.
2: Oh, udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan.
2: Taruh ya, 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini. Apalagi anak-anak ini, jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Soman ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Soman?
1: Lah, emang ada berapa Soman? Emang kita doang ini Soman?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin, ya kan? Kami ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa, Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, ngam jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu Gonggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongkol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: kongkong. Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, mah dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya?
3: Uh-uh.
0: Tapi kelihatan masih...
3: Gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
3: Radio Attaqwa pakai Norali ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa punya obat gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
0: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali.
0: 5
3: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
3: Ya anu, baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
0: wasir.
3: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
3: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
0: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
3: Iya. Nah, itu hasilnya enak
0: gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
0: Oh, gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
0: Kata tetangga.
3: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Udah
0: iya.
3: Beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
3: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
3: iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

jumlah yang perlu kita jaga. Apakah langsung atau radio? Kalau bisa melupakan kewajiban untuk sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.